Tahun baru 2 ternyata di pagi hari ini bukan cuma di daerah Malang aja gitu ya yang cerah suasananya, tapi ini juga ada dari pendengar Tahun baru 2 yang menginformasikan gitu ya, dari Mas Theo ada di Magelang. Ini juga hari ini katanya cuaca di Magelang cerah gitu ya, dan arus lalu lintas di Magelang ramai namun lancar gitu ya. Dan menginformasikan untuk seluruh pendengar Pro 2 dari Malang, untuk yang mau ke Magelang, ini cuacanya hari ini cukup cerah ya gitu ya. Cuman untuk arus lalu lintas ramai namun lancar. Oke, baik. Terima kasih Mas Theo udah menginformasikan terkait dengan cuaca dan juga arus lalu lintas yang ada di Magelang. Mungkin teman Pro 2 yang ingin menginformasikan juga terkait lalu lintas daerah-daerah mana saja gitu ya yang ini udah mulai ramai, apalagi ini kan udah mau hampir masuk jam kerja di jam 8. Ini orang-orang udah pada di jalan. Dan mungkin kamu yang masih di rumah, ya udah ya, buruan aja Tahun baru 2, tapi jangan sampai ngebut di jalanan karena bahaya banget Tahun baru 2. Tenang gitu ya. Di apa ya Tahun baru 2 ya? Diresapi aja gitu ya perjalanannya, jangan keburu-buru gitu Tahun baru 2, bahaya soalnya kalau keburu-buru tuh semua itu kayak berasa harus digas aja Tahun baru 2. Bahkan orang di pinggir jalan aja udah kena marah sama kita karena bener-bener emosi, takut banget yang namanya kena marah sama atasan kita Tahun baru 2. Makanya ya, dari sekarang kita harus bijak juga mengatur waktu biar nggak telat ketika kita mau datang ke kantor atau tempat kerja kita.

lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Nomor 2 di pagi hari ini sudah ada yang gabungan juga bersama dengan Faki gitu ya. Spesial di pagi hari ini katanya pengen dengerin lagu dari Rio Laskar yang kolaborasi dengan Andi Rianto, Nomor 2 Sumpah Mati gitu. Nomor 2 memang lagu ini cakep banget gitu, Nomor 2 gitu ya, didengerin pagi-pagi gitu ya, Nomor 2 ya. Dimana ini juga katanya spesial untuk semua pendengar Nomor 2 lagunya gitu ya. Gak ada orang spesial katanya di hari ini, tapi semuanya spesial. Maksudnya gimana ya kayak oke, mungkin gak ada satu orang yang spesial ya tahun 2 ya, karena semuanya spesial gitu ya. Oke, di tahun 2 kayaknya lebih seru kayak gitu, tahun 2 daripada kita menspesialkan satu orang tapi orang itu gak menspesialkan kita. Waduh, kok curhat gitu ya, pagi-pagi udah curhat aja tahun 2. Yaudahlah, kita langsung dengerin aja special request dari Kak Uwi. Namanya Kak Uwi, gak tau ya Kak Uwi ini di mana nih tahun 2 ya. Kak Uwi, kamu di mana nih Kak Uwi? Apakah di Malang atau di luar Malang? Ya udah, tapi lah gak apa-apa lah ya tahun 2 lah ya. Aku puterin aja gitu ya lagu dari Andi Rianto dan juga Rio Laskar, Sumpah Mati.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

Teman Pro 2 ini juga ada daftar lengkap gitu ya, nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026 yang secara resmi diumumkan pada hari Senin kemarin, Teman Pro 2 ya. Di kategori film cerita panjang terbaik, nominasinya adalah Dopamin, Ghost in the Cell, Nawila, serta Operasi Pesta Copet dan juga Para Perasuk, Teman Pro 2. Ghost in the Cell karya Joko Anwar jadi film dengan nominasi terbanyak tahun ini, yaitu ada sekitar 12 nominasi, Teman Pro 2, dan juga Nawila ini juga menyusul dengan 10 nominasi, lalu Para Perasuk dengan 9 nominasi, Teman Pro 2. Nominasi ini disaring dari 93 film cerita panjang yang mendaftar, lalu dinilai oleh 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman, Teman Pro 2. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2026 sendiri sebenarnya akan digelar gitu ya pada bulan depan di tanggal 20 November Teman Pro 2. Dari kelima 5 judul di atas gitu yang pernah ya yang udah aku sebutin gitu ya, ada Dopamin, ada juga Ghost in the Cell, Nawila, Operasi Pesta Copet dan juga Para Perasuk Teman Pro 2. Ini kira-kira favorit kamu yang mana, Teman Pro 2? Jangan sampai lupa untuk selalu dukung gitu ya karya-karya anak bangsa, Teman Pro 2, dalam dunia perfilman juga, karena aku yakin film-film Indonesia ini benar-benar keren banget, Teman Pro 2. Masih di Spada, selamat pagi Teman Pro 2 barengan Faki di sini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

pagi. Terus dua ada yang unik gitu ya. Ini ada foto orangutan yang seperti acungkan jari tengah. Ini lumayan kasar ya terus dua kalau di manusia terus dua. Dan ternyata ini berhasil juga masuk ke final di Nikon Comedy with Life Award 2026 terus dua. Di mana ini hasil jepretan dari tenor Mansell juga tak bisa membawa momen tak biasa ke terus dua. Karena memang ada seorang orang utan, seekor orang utan, bukan orang. Aku ngomongnya orang gitu ya. Ini ada seekor orang utan liar yang berada di jajaran 40 finalis Nikon Comedy Wildlife Awards 2026. Di mana dalam foto tersebut terus dua orang utan ini terlihat seperti sedang mengacungkan jari tengah ke arah kamera. Dan hal ini membuat momennya terlihat kocak. Namun gestur tersebut ternyata sama sekali bukan disengaja terus dua. Orang utan itu juga sedang menyelesaikan makanan ketika salah satu jarinya masih berada dalam posisi terangkat terus dua. Foto tersebut ini menjadi bagian dari lebih dari 10.000 karya yang dikirim fotografer yang berasal dari 112 negara. Jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah kompetisi terus dua. Di balik sisi lucunya, foto ini juga memperlihatkan tingkah dan karakter orang utan sebagai salah satu kera besar yang kini menghadapi ancaman kepunahan juga terus dua. Melalui foto-foto seperti ini, penyelenggara juga berharap gitu ya, sisi humor dari satwa liar bisa membuat lebih banyak orang tertarik dan ikut peduli terhadap keberadaan mereka juga terus dua. Ya, memang ya orang utan ini hampir punah juga. Oleh karena itu terus dua mungkin di Indonesia ini masih ada gitu ya. Kita harus bisa menjaganya agar anak cucu kita tuh bisa melihat secara langsung, bukan cuma dari cerita-cerita kita aja terus dua.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Prodo, kalau di pagi hari ini lumayan cerah dan bahkan ini cerah banget Tahun Prodo. Lalu bagaimana nih kalau dari informasi dari BMKG Tahun Prodo? Ya udah kita langsung aja Tahun Prodo tanya-tanya ke Pak Maksum yang bertugas di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar pagi hari ini Pak Maksum, sehat?
1: Sehat, cerah, ceria.
0: Alhamdulillah, sehat, ceria, yeah. Dan juga bahagia ya Pak Maksum, yeah. Ya itu jangan bahagia, salah lupa ya. Gitu ya. Nah Pak, Pak Maksum, akhir-akhir ini nih kalau malam sumuk banget Pak Maksum. Terus tiba-tiba sore rada gloomy, rintik-rintik hujan tapi nggak jadi hujan Pak Maksum. Ini bagaimana nih Pak Maksum, informasi yang akan diberikan ke teman Pro 2?
1: Kalau untuk pagi ini kemungkinan memang cerah ya. Siang juga seperti itu, cerah juga ada beberapa berawannya, cuman memang untuk siang sore ini ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan tapi ringan saja, itu di beberapa tempat di wilayah Kota Batu, juga di Kasembon, Ngantang, Pujon. Seperti itu.
0: Jadi masih diperkirakan adanya hujan lokal gitu ya Pak Maksum ya?
1: Iya, seperti itu persis.
0: Untuk suhu tertinggi di hari ini Pak Maksum, apa relatif tinggi atau standar saja Pak Maksum?
1: Iya, ini untuk hari ini suhu tertingginya di Batu Mas 28, Kota Malang kisaran 32 sampai Kabupaten Malang juga sampai 32, berarti ini ya tinggi, cukup ya? Lumayan kalau untuk ukuran Malang ini, 32 ini.
0: Cekit-cekit gitu ya Pak?
1: Kelembabannya itu juga 42 sampai 94. Okay. Ya kering mungkin di siang paginya, nanti di malam bisa jadi agak sumuk. Seperti itu.
0: Okay. Jadi memang ini sumuk beberapa hari ini melanda kita di malam hari gitu ya Pak ya.
1: Iya seperti itu. Wajar karena memang saat ini kan masih di kulminasi matahari ya, di atas kita lah mataharinya, jadi agak panas
0: sedikit. Iya, masih cekit-cekit banget ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak, kalau di daerah pantai selatan nih Pak, tinggi gelombang apa normal atau justru aman-aman saja atau justru ada kewaspadaan dari BMKG Pak?
1: Nah untuk tinggi gelombang ini sampai hari ini ternyata berpotensi mencapai 3 meter atau kategorinya tinggi, sehingga yang ingin berwisata di pantai atau kemudian menggunakan transportasi laut ya tentu waspada dan jangan memaksakan diri kalau misalnya terjadi gelombang tinggi seperti itu.
0: Iya baik, tetap terlalu pantau gitu ya Pak ya, informasi dari BMKG ya Pak ya.
1: Seperti itu. Okay. Safety first lah pokoknya.
0: Iya, safety first ya Pak ya. Untuk kepuasan diri ditahan dulu ya Pak ya, pengen liburan, pengen merasakan lautan, ditahan dulu gitu ya, karena memang
1: dilihat ya Pak, dilihat dulu.
0: Iya, dilihat, jangan dicoba dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Maksum atas informasinya di pagi hari ini. Untuk terima teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak Maksum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik, seperti itu Teman Pro 2, informasi dari Pak Maksum, forecaster yang bertugas di hari ini Teman Pro 2, tepatnya di pagi hari ini dari BMKG. Dan tetap waspada gitu ya untuk kamu semuanya, jangan bakar-bakar sampah, apalagi puntung rokok yang dibuang sembarangan. Karena ini memang benar-benar kayak lahan lagi kering, terus juga angin lumayan kencang juga Teman Pro 2, itu juga bisa memantik sebuah kebakaran yang cukup besar juga. So pasti tetap selalu menggunakan air bersih dengan bijak Tahun Prodo 2, karena memang ini ada beberapa tempat di Malang juga kekeringan. So masih barengan Fakih Dispada. Selamat pagi Tahun Prodo 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Nah, finalis dari Korwil 10 Jawa Timur ini udah terpilih tahun 2002, ada Berkah Alfiansyah dan juga Maria Jenny Clarista Pajo dari RRI Malang dan juga RRI Surabaya. Saatnya kamu membantu mereka untuk terus melaju di nasional tahun 2002 dengan cara vote di website kita gitu ya, website resminya di www.bintangradio.rri.id tahun 2002. Karena salah satu vote dari kalian ini sangat membantu mereka untuk menjadi yang terbaik tahun 2002. Dan pasti jangan sampai lupa untuk doakan mereka agar selalu diberikan kelancaran saat nanti berkompetisi di nasional tahun 2002. Untuk jadwalnya tahun 2002 di putaran pertama kemarin ya. Kemarin. Sekarang tinggal 13 sudah ya. Namun untuk putaran kedua nanti di tanggal 16 Oktober, untuk putaran ketiga di 20 Oktober, grand final di 28 sampai 29 Oktober tahun 2002, dan result show di tanggal 31 Oktober. Untuk jamnya ini sama semua ya tahun 2002 ya. Dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 15.30 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. So, kamu juga bisa stay tune di 87,9 untuk bisa mendengarkan siapakah sih kira-kira finalis favorit kamu dari Korwil mana. Tapi yang jelas, kamu jangan sampai lupa untuk mendukung Korwil 10 Jawa Timur di Bintang Radio RRI tahun 2026 ini, tahun Pro 2.

Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: Dan kamu juga bisa dengerin kita Tahun Pro 2 di Radio Digital yang bisa kamu unduh secara gratis di App Store maupun Play Store gitu ya. Tapi buat kamu yang males gitu ya untuk download aplikasi, tenang aja, kita juga hadir di website resmi kita di www.rri.co.id Tahun Pro 2. Dan kamu di sana juga bisa baca informasi update tiap harinya Tahun Pro 2. So pasti kamu juga enggak akan ketinggalan berita. Yang jelas kamu juga harus selalu dengerin kita melalui live streaming di sana. Bukan cuma Pro 2 RRI Malang aja, tapi kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
1: Pas masa depannya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

82 di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantinya ada moderasi beragama yang menemani kamu semuanya tahun 82. Dalam hal ini topiknya adalah dimensi ilahi dalam kehidupan amanah manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti dalam kesempatan pagi ini tanpa dua ada khutbah dari Ustazah Anna Mufida MAG, penyuluh agama dari Kemenak Kota Malang. Tapi ada beberapa pilihan lagu terlebih dahulu teman Pro 2 yang bisa kamu nikmati di bisa didengarkan dan nikmati di pagi hari ini. Masih barengan Faki di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

semuanya. Amma maut. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti jalannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu dimensi ilahi kehidupan. Menjadi hamba Allah, khalifah di bumi, dan pembawa rahmat bagi semesta. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, untuk apa sebenarnya kita hidup? Apakah hidup hanya untuk mencari nafkah, membangun rumah, meraih jabatan, membesarkan anak, dan mengumpulkan berbagai pencapaian duniawi? Ya, tentu semua itu penting. Islam tidak melarang kita bekerja, memiliki harta, meraih prestasi, atau menikmati kehidupan dunia. Namun kehidupan manusia memiliki maknanya jauh lebih daripada sekedar apa yang terlihat di dunia ini. Ada sebuah dimensi ilahi dalam kehidupan kita. Artinya kita menyadari bahwa hidup ini berasal dari Allah, berlangsung dalam pengetahuan Allah, dan harus kita jalani sesuai dengan petunjuk Allah. Kesadaran inilah yang menuntun kita untuk memahami dua amanat, yaitu menjadi hamba Allah sebagai Abdullah dan sekaligus menjadi khalifah fil ard. Itu manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Apakah kedua amanat ini kita pahami dengan benar? Insya Allah kehidupan beragama tidak hanya tampak dalam ibadah ritual, tetapi juga hadir dalam akhlak, hubungan keluarga, kehidupan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan cara kita memperlakukan sesama manusia. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama yang harus kita pahami adalah manusia sebagai hamba Allah, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Pendengar yang berbahagia, amanat pertama manusia adalah menjadi hamba Allah, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan mendasar penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah tentu saja mencakup sholat, puasa, zakat, doa, dan berbagai bentuk ketaatan lainnya. Dalam pengertian yang luas, aktivitas sehari-hari yang halal dan dilakukan dengan niat yang baik karena Allah, maka juga dapat menilai ibadah. Sebagaimana contoh, mungkin ketika kita bekerja dengan niatan untuk menafkahi keluarga, ketika kita mendidik anak, membantu tetangga, menjaga amanah, ataupun melayani masyarakat, dapat menjadi bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Karena itu dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Namun, menjadi hamba Allah juga mempunyai makna yang sangat penting.
yaitu kita hanya menempatkan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah dan tidak menjadikan sesama manusia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, pada prinsipnya kita tidak boleh menghambakan diri kepada manusia dengan menyerahkan seluruh kebenaran, kehormatan, dan kebebasan moral

menghormati dan menghargai guru, mencintai, menghargai tokoh yang berjasa. Akan tetapi ketaatan kita kepada manusia tersebut tetap berada dalam batasan kebenaran dan tidak boleh mengalahkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi semuanya itu ada batasan yang harus kita tegaskan di sini. Harta, jabatan, popularitas, pujian manusia juga dapat menjadi ujian. Jangan sampai ketika kita begitu takut kehilangan kedudukan, ketika kita takut tidak dihormati orang, maka kita mengorbankan kejujuran, mengorbankan kebenaran. Dan ketika kita begitu mengejar pujian, sehingga melakukan kebaikan hanya ketika dilihat orang, inilah salah satu makna kemerdekaan seorang mukmin. Hatinya tidak diperbudak oleh hawa nafsu semata. Apa hubungannya kesadaran sebagai Allah, hamba Allah, dengan kesetaraan, kesejajaran antar manusia? Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita semua adalah hamba Allah, maka tidak ada manusia yang berhak merasa dirinya sebagai Tuhan atas manusia yang lain. Kita sama-sama makhluknya Allah. Kita sama-sama membutuhkan pertolongan Allah. Dan sama-sama harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Ya ayyuhan nas, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu semua, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami menjadikan kamu, su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi yatqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ini surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan latar belakang bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Ini yang perlu kita catat. Kemuliaan di sisi Allah adalah berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Bukankan kekayaan, keturunan, jabatan, status sosial, atau bahkan hal yang lain di dunia ini.

رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Oleh sebab itu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan hormat? Apakah kita masih membeda-bedakan manusia berdasarkan kekayaannya, pendidikan, pekerjaannya, suku, bangsa, kedudukan, bahkan mungkin agama? Menjadi hamba Allah seharusnya membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin sombong, tetapi semakin taat beribadah, maka seharusnya semakin baik akhlak kita kepada sesama. Berikutnya, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, bagaimana kedudukan kita sebagai khalifah fil ard? Amanah membangun kehidupan. Ini adalah amanah kita yang kedua, menjadi khalifah fil ard. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah, berkala Rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman lil malaika, kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat ini mengingatkan kita untuk kedudukan manusia, menjelaskan tentang kedudukan manusia, sekaligus menjadikan itu adalah tanggung jawab. Bumi bukan sekedar tempat kita tinggal, saudara-saudara, maka manfaatkan sesuka hati kita. Bumi adalah amanah yang harus kita jaga. Menjadi khalifah tidak berarti kita bebas berbuat apa saja,

Saudara-saudara sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dalam surat Hud ayat 61, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha, yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi

yang telah diberikan oleh Allah, amanat Allah untuk memakmurkan bumi kita. Lalu bagaimana mewujudkan tugas sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memakmurkan bumi melalui pekerjaan yang halal dan bermanfaat. Siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, maka pekerjaan halal dan bermanfaat itu adalah salah satu bukti contoh, bukti real kita menjalankan tugas sebagai khalifah. Seorang pedagang yang jujur, petani yang tekun, guru yang ikhlas mendidik dengan kasih sayang, tenaga kesehatan yang melayani dengan tulus, bahkan mungkin seperti saya, penyuluh agama yang membimbing masyarakat dengan kebijaksanaannya. Semuanya berkontribusi bagi kemaslahatan. Yang kedua, menjaga alam dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, mengurangi pemborosan, menjaga kebersihan adalah bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh yang ketiga, membangun kehidupan sosial yang adil dan damai. Kita tidak boleh membiarkan kesalehan berhenti pada kesalehan pribadi. Kesalehan sosial adalah merupakan interpretasi, perwujudan dari kesalehan pribadi kita, hablum minallah, yang diwujudkan, diamalkan menjadi hablum minannas, dalam bentuk hablum minannas. Ketika melihat tentang kesulitan, kita bergerak membantu, tanpa melihat dia orang Islam atau bukan, dia saudara kita atau bukan. Tapi siapapun tetangga kita, begitu muslim ataupun non-muslim, semuanya adalah makhluk Allah. Maka kita tergerak untuk membantu. Ketika ada perselisihan, kita berusaha mendamaikan. Ketika kita memiliki kelebihan ilmu, kita berbagi ilmu dengan yang lain. Ketika kita merasa kurang ilmu, gak tahu apa-apa, harus belajar. Itu adalah tanggung jawab kita dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, menggunakan kekuasaan dan kewenangan sebagai amanah, bukan alat untuk menindas. Sebagai contoh, orang tua diberi amanah untuk mendidik anak. Pemimpin diberi amanah melayani masyarakat. Orang yang memiliki ilmu diberi amanah membimbing, bukan merendahkan orang yang belum mengetahui. Ini adalah implementasi yang keempat. Hadis dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang harus kita garis bawahi. Khalifah fil ard adalah pemimpin di dunia. Dan kullukum ra'in, setiap pemimpin, wa kullukum mas'ulin, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak. Seorang ayah bertanggung jawab menunaikan amanah keluarga. Seorang anak berkewajiban menghormati orang tua. Seorang tetangga bertanggung jawab menjaga hak tetangganya. Nah, semua itu, semua orang itu sebagian dari makhluk Allah yang ada di dunia ini, yang disebut dengan manusia. Apapun tanggung jawab yang kita pegang, apapun amanah yang kita jalankan, maka semuanya adalah tanggung jawab yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka menjadi khalifah bukan hanya berbicara tentang perkara besar, tetapi juga bagaimana kita menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh. Pendengar yang ber-
berbahagia di sini kita menemukan hubungan antara dua amanat ini. Sebagai hamba Allah, kita menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, Hablum Minallah. Dan sebagai khalifah, kita mewujudkan pengabdian itu dalam tanggung jawab terhadap sesama dan terhadap alam semesta. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam pemahaman kita tentang dimensi ilahi dalam kehidupan sehari-hari, di mana di dalamnya ada dua tanggung jawab yang harus kita emban, ada dua amanah yang harus kita jalankan, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah fil ard. Kalau boleh kita simpulkan, maka ada tiga langkah sederhana yang harus kita praktekkan ketika kita memahami dimensi ilahi kehidupan dan menjalankan amanah sebagai makhluk Allah dan juga sebagai khalifah. Yang pertama, luruskan kita, niat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita jaga sholat, memperbanyak doa, baca Al-Quran, dan evaluasi diri. Yang kedua, hadirkan manfaat untuk sesama. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah. Kita awali dari rumah kita masing-masing. Kita dengarkan, kita layani pasangan kita dengan baik. Kita bimbing anak kita dengan penuh kasih sayang. Kita hormati orang tua. Dan yang ketiga adalah merawat persatuan dan lingkungan. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah menyalahkan, jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Maka marilah kita kerjasama dan kebaikan dan menjaga bumi Allah sebagai amanah Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dari uraian kita hari ini, maka saya sangat berharap kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, bisa membawa misi rahmatan lil alamin, menghadirkan kasih sayang, kedamaian dan kemaslahatan melalui sikap beragama yang teguh, adil, seimbang, serta menghormati perbedaan. Semoga keberagaman kita tidak berhenti pada simbol dan ucapan, tetapi benar-benar terlihat dalam perilaku. Semoga kehadiran kita membawa ketenteraman bagi keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, dan kebaikan untuk alam semesta. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau perbaiki agama kami. Engkau jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang taat. Bimbinglah kami agar teguh dalam iman, santun dalam perbedaan, dan adil dalam bersikap, serta istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan pengingat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kedua telah kita ikuti bersama di mana moderasi beragama dari Ustazah Anna Mufida MAG, penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang tahun Pro 2. Di mana juga dalam hal ini topik yang diangkat tahun Pro 2 yaitu dimensi ilahi dalam kehidupan, amanah manusia sebagai khalifah dan hamba Allah tahun Pro 2. So pasti Fakih masih setia menemani kalian semuanya ya sampai nanti kurang beberapa menit lagi sebenarnya tahun Pro 2 ya. Tapi ada masih banyak lagu-lagu yang akan aku putarkan buat kamu semuanya. So don't go anywhere, keep stay tune barengan Fakih Dispada. Selamat pagi teman Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Single lagu dari Becel dan juga Joss Flo tahun 2022 terpesona udah nemenin kita di sepeda kali ini. Ini juga menjadi lagu terakhir buat kebersamaan kamu dengan aku gitu tahun 2022 di udara. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama nanti di Sate Siang dan juga 2022 Hitlist ada Ara yang akan membersamai kamu semuanya. Faki pamit, besok ketemu lagi barengan aku di sepeda tahun 2022. So, kamu jangan rindu aku asik. Karena rindu itu berat kata si Dylan teman 2022. Tapi kamu jangan kemana-mana juga ya. Tetap di sini. Gak boleh pindah channel. Tetepan bareng RRI Pro 2 Malang, Ara akan menemani kamu. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Razahra. Informasi pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mendorong penguatan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan hal ini dalam momentum peringatan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana pada 13 Oktober 2026. Upaya ini mencakup pembangunan budaya sadar risiko, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2 ya. Hari Selasa, 13 Oktober 2026. Ada Ara yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Ada berbagai informasi, teman Pro 2, di jam 10 sampai 12 ini di Pro 2 Hitlist. Dan aku juga ajakin kamu untuk gabungan. Kalau pengen aku puterin lagu-lagu dari musisi favorit kamu ya, yang pengen request dari Baras Suara atau Taylor Swift atau mungkin The Weeknd gitu ya, boleh banget teman Pro 2. Kirim request kamu aja langsung ke nomor WhatsApp kita di 081-555-600-879. Nah, ini kalau ngomongin juga teman Pro 2 di hari ini ya, ini juga udah terpilih nih perwakilan pemenang dari Bintang Radio Indonesia se-RRI ya, Korwil Jawa Timur, untuk melaju ke tingkat nasional. Dan kerennya untuk mewakili Korwil Jawa Timur ini ada dari RRI Malang, teman Pro 2, untuk kategori putra yaitu Berkah Arfiansyah. Untuk kategori putri ini ada dari Surabaya, ada Maria Janis Krista Clarista Pajo. Dan kamu juga bisa ikutin penyisihan ke babak final yang bakal disiarin serentak di Pro 2 yang terdekat ini nanti ada di tanggal 16 Oktober jam 1 sampai setengah 4 sore, teman Pro 2. Langsung aja dukung ya favorit kamu, especially untuk Alfiansyah dari RRI Malang untuk ke Grand Final. Nanti kamu bisa langsung voting aja di bintangradio.rri.id, teman Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

As we know, Tuan Pro 2, Kalimantan masih terbakar, Papua masih terbakar, Sumatera juga masih terbakar, Tuan Pro 2. Dan kalau kita lihat memang berbagai jenis manusia di Indonesia gitu ya, ini juga ikut menyuarakan Tuan Pro 2, tidak terkecuali dari teman-teman seniman yang juga mengkritik keadaan lingkungan karena karhutlah, yang pastinya lewat sebuah karya seni Tuan Pro 2. Kalau kita lihat ada teman-teman seniman Tuan Pro 2 yang membandingkan gitu ya kontras antara pakaian adat dengan hamparan lahan yang hangus terbakar, di mana ini juga jadi bentuk kritik sosial dari para seniman dalam merespon krisis kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Lewat karya visual ini, simbol kebanggaan budaya, yakni tari-tarian Sumatera, kemudian ada juga baju adat, dan lain-lainnya, ini disandingkan secara tajam dengan kehancuran lingkungan, dan menyoroti realitas kabut asap yang gak hanya merusak ekosistem, tapi juga merampas hak masyarakat untuk menghirup udara bersih. Yang mana untuk menghirup udara bersih ini hak kita, Tuan Pro 2 ya. Dan gerakan ini mengajak publik untuk merefleksikan secara kritis lewat ketimpangan dampak karhutlah, sekaligus menegaskan bahwa krisis sosial atau krisis lingkungan ini juga merupakan persoalan manusia yang menuntut perhatian bersama. Dan gak cuma manusia yang terdampak, Tuan Pro 2, as we know, kayak kemarin kita lihat infonya ada Taman Nasional Tanjung Puting yang jadi rumah dari habitat orangutan terbesar di dunia, ini juga ikut terbakar, Tuan Pro 2, which is sedih banget pastinya ya. Dan ya, kita doakan semoga hujan segera turun gitu ya, semoga bisa ada perbaikan untuk alam dan juga kembali sembuh seperti sedia kala, Tuan Pro 2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4.berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Manga baru Naruto berjudul Naruto Shadow Rising ini diumumkan dalam ajang New York Comic Con 2026 sebagai karya terbaru dari Masashi Kishimoto, Toman Pro 2. Naruto is back ya, seneng banget. Dimana manga ini diperkirakan bakal mengangkat kisah yang menghubungkan era Naruto Shippuden dengan Boruto, termasuk juga kayak plot hole yang ada di Naruto Shippuden gitu, Toman Pro 2. Karena kayak kita lihat sendiri, Naruto Shippuden tuh kayak banyak banget yang bisa dieksplor gitu kan. Kayak masih banyak hal yang bikin kita tuh penasaran gitu dari Naruto Shippuden, Toman Pro 2. Dan ini yang akan diangkat sama Masashi Kishimoto. Nah, kalau kita lihat Toman Pro 2 ya, dari perjalanan era Naruto Shippuden sampai ke Boruto, ini juga akan mengikuti gitu ya nanti untuk perjalanan posisi Hokage ke-7 dari Naruto sendiri, terus juga dinamika brotherhood antara Naruto dan juga Sasuke, terus sampai kehidupan Sakura bersama dengan keluarga Uchiha, Toman Pro 2. Kemarin juga sempat dikasih lihat gitu ya, ada gambarnya pertarungannya Naruto sama Sasuke, terus juga ada yang pas Sakura baru lahiran juga, kayak ada beberapa sneak peek gitu, Toman Pro 2. Dan meskipun detail cerita dan juga jadwal perilisan ini belum diumumin secara lengkap, ada informasi lebih lanjut ini dijadwalkan bakal terungkap dalam ajang Jump Festa 2027, di mana teaser yang ditampilkan ini juga turut memicu spekulasi penggemar gitu ya, kayak momen-momen kehidupan penting, momen-momen penting dalam kehidupan karakternya gitu. Sampai susah banget nih aku ngomongnya. Mulai dari proses Naruto jadi Hokage baru sampai kelahiran generasi-generasi baru, Toman Pro 2. Jadi kita tunggu aja. Sebenarnya mah ini udah ditunggu dari lama ya, dari 10 tahun yang lalu, dari Naruto Shippuden malah ya. Soalnya kalau kita lihat sendiri, kayak Boruto tuh masih banyak banget apa kayak yang orang-orang tuh kayak, ih aku mau pengennya dengerin yang Naruto bukan yang Boruto gitu. Jadi kayak kita pengennya lihat cerita dari generasi awal Naruto-nya ini gitu, Toman Pro 2. Jadi kita tunggu aja buat kamu yang nungguin sama Naruto ya, yang baru gitu ya. Nanti ada kisah baru dari Naruto lewat Shadow Rising by Masashi Kishimoto, Toman Pro 2.

song.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zakhrah dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zakhrah, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musala Al-Marwani.

0: kubah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Maaf pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
0: Mereka lagi butuh duit pak, jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
0: Sudah gak kehitung pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Ferry Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di siang hari ini di Muda Kreatif ada Areng nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa sambil nemenin kamu makan siang, maybe lagi bingung cari makan siang apa gitu ya, bisa banget teman Pro 2 kamu pesen makanan dari owner yang bakal arahnya ngobrol di siang hari ini. Teman Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2 di santai siang hari ini, ada Mbak Intan Rizky Cahyaningrum.
1: Yes,
0: Mbak Intan ini teman Pro 2 adalah owner dari Sei Mamtuaku dan Hindia Coffee and Eaten ya, Mbak. Betul,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Keren banget teman Pro 2. Dan di hari ini juga kalau misalkan kamu pengen ngobrol-ngobrol atau mungkin kasih pertanyaan ke Mbak Intan juga boleh banget, karena kita lagi live di YouTube RRI Malang Official. Atau kamu juga bisa kirim pertanyaan kamu lewat WhatsApp kita di 081-555-600-879. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2, jadi kirim aja pertanyaan kamu ke sana. Mbak Intan, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, seneng banget sih Mbak Intan kesini. Panas banget tadi ya Mbak ya di luar?
1: Iya, panas banget. Kebetulan Malang lagi panas-panasnya sih.
0: Lagi panas banget, literally jam setengah 12 Mbak Intan.
1: Iya, benar.
0: Tengah hari banget gini ya. Ini lagi sibuk apa Mbak Intan akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini lagi sibuk buat develop aja sih.
0: Mm-mm.
1: Ya gitu, karena rencana mau buat satu anak baru lagi.
0: Oke. Okay. Saudara-saudaranya nih.
1: Iya, saudara-saudaranya kayak gitu. Mungkin lebih sibuknya di sana sambil kita mau buka ghost kitchen buat Sei Mamtuaku di area Suhat.
0: Ini dia menarik banget.
1: Karena banyak permintaan sih.
0: Soalnya Sei Mamtuaku kan masih di Jalan Kawi aja ya Mbak ya untuk sekarang.
1: Masih di Jalan Kawi, karena dulunya kita memang ada di Jalan Tawangmangu. Kebetulan di Lokwaru kan area Suhat kayak gitu. Memang market terbesarnya ada di sini.
0: Betul.
1: Kayak gitu, terus waktu kita pindah ke Panderman, ternyata permintaannya paling banyak memang masih area
0: masih
1: Suhat.
0: Masih di sini ya.
1: Akhirnya kita mau bikin ghost kitchen kayak gitu. Rencananya sih running akhir Oktober ini.
0: Gitu. Lagi repot-repotnya nih berarti.
1: Iya, lagi
0: Mbak Intan. Thank you loh, BTW udah nyempetin main.
1: Iya, sama-sama. Aku
0: Pro
1: juga udah diundang.
0: Seneng banget sih hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 ya. Ini kalau misalkan berarti lagi sibuk R&D ya sekarang ya, Mbak ya.
1: Kalau R&D sih iya, lagi sibuk R&D juga.
0: Seru banget ini di akhir Oktober ya.
1: Iya.
0: Menuju tahun baru berarti nanti ngejarnya buat ini ya, tahun baruan ya.
1: Ngejar kuartal 4 kalau di
0: high season juga abis ini soalnya ya Mbak ya.
1: Iya benar.
0: Terus kan nanti sih Desember udah mulai libur. Libur ya tahun baru ya pasti
1: iya,
0: bakal ramai banget di Malang. Betul. Nggak kali kalau misalkan ada yang pengen pesan-pesan online juga biar ongkirnya nggak terlalu mahal gitu dari Kawi soalnya.
1: Iya.
0: Betul. Ini kalau misalkan kita pengen kenalan dulu nih Mbak sama Sei Mamtuaku dan juga Hindia Coffee and Eaten ini, masing-masing ini berarti didirikannya siapa yang duluan Mbak?
1: Yang pertama didiriin itu sebenarnya Sei Mamtuaku. Karena kita running Sei Mamtuaku itu dari 2018.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, kebetulan aku sama suami itu memang udah jalan di F&B itu dari 2016. Around 2016 kayak gitu. Jadi usaha pertama kita itu sandwich dulu. Urban Deli sandwich kayak gitu. Terus kita buka Sei Mamtuaku itu di 2018. Kalau Hindia Coffee itu di 2021.
0: Oke, selisih 3 tahunan ya, 3-4 tahunan ya.
1: Selisih 3-4 tahunan.
0: Oke, ini berarti ngembanginnya dari yang Sei Mamtuaku ini bareng sama suami dari awal ya Mbak ya?
1: Memang running dari awal sama suami.
0: Oke, terus juga sampai yang di Hindia ini juga bareng sama suami developnya.
1: Bareng sama suami.
0: Seru banget ya, bekerja bersama ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari dua, ini kan sama-sama di F&B ya Mbak ya. Ini yang bikin Mbak Intan dan suami memilih untuk masuk ke dunia bisnis khususnya di F&B ini apa?
1: Karena sebenarnya kita sama-sama passion makan sih sebenarnya.
0: Demen jajan
1: kayak gitu. Nah kebetulan kalau aku sendiri itu memang kita semua nggak ada basic boga. Tapi memang aku sendiri itu suka masak. Jadi aku suka ngulik produk kayak gitu. Terus kalau misalkan kita lagi jalan-jalan mungkin ke luar kota, itu memang yang dicari itu makanan. Terus kayaknya oke nih kalau di eksekusi kayak gitu. Nah, lebih seringnya kayak gitu. Terus memutuskan di waktu sama suami itu kayaknya kita memang oke deh kalau buka F&B kayak gitu. Jadi running sama suami berdua, kita bagi tugas kayak gitu. Kalau aku memang orangnya lebih di produk. Kalau suami yang operasional kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Itu lebih suami yang otaknya, suami memang lebih pintar. Kalau aku memang, iya, iya. Kalau aku memang hobinya dimasak itu.
0: Oh,
1: terus
0: that's
1: aku
0: why.
1: Kembangin.
0: Mm-hmm. Dikembangin itu tadi gitu. Ya?
1: Dikembangin.
0: Oh, that's why makanya dia tuh makanannya kan beragam ya. Maksudnya kayak ada nasi goreng Jawa, terus juga ada chicken-chickenan yang versi western-westernnya itu karena emang dari Mbak Intan dan suami range makanannya juga luas gitu ya. Maksudnya kayak kita lebih suka makanan Nusantara, lebih suka ini, tapi semuanya dicobain gitu. Makanya cita-citanya adalah, oh iya, makanya kalau misalkan pengen nih ngedevelop, dimasukinnya ke Hindia ini gitu ya Mbak ya, karena dia makanannya menurut juga
1: lebih beragam. Bener.
0: Lebih beragam. Kalau saya ini kan kayak apa namanya, lingkupnya kan circle-nya di situ aja, mungkin yang variasinya di varian dagingnya itu tadi gitu ya.
1: Jadi kalau di CI itu kita kembanginnya itu di varian kayak sambelnya, bumbu masaknya kayak gitu. Terus yang awalnya dulu cuma ayam sama sapi, itu kita mulai ngembangin kayak kita punya CI tuna kayak gitu. Cuman memang kalau ngembanginnya itu ya paling di sambel-sambelannya atau di bumbu-bumbu masaknya aja.
0: Oke. Tapi kalau misalkan dari Mbak Intan sendiri, berarti yang saya ini kan sebelum pandemi ya. Terus habis gitu yang Hindia ini setelah pandemi, literally kayak 2021 masih
1: pandemi sih.
0: Masih pandemi ya, Mbak ya? Karena
1: masih pandemi.
0: Recovery-nya kan 2022-an akhir ya kalau enggak salah.
1: Benar.
0: Ada perbedaan enggak ketika mendirikan bisnis saat itu?
1: Kalau CI sendiri itu memang justru omsetnya bagus-bagusnya itu malah waktu pandemi.
0: Oh.
1: Karena kan kita memang awalnya itu kita fokusnya di dine-in ya memang, Mbak. Jadi di dine-in itu waktu itu alhamdulillah peminatnya juga banyak. Jadi kita geser dari awalnya kan kayak kaki lima. Kita ngenalin CI itu kita buat kayak kaki lima kayak gitu, karena tujuannya biar ngenalin masakan daerah. Itu kan gak gampang kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Nah, lidah, tapi kita menu makanan baru di lidah orang Malang.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Jadi kita konsepnya kayak waktu itu tuh kayak lalapan, tapi lalapan ala timur kayak gitu. Nah terus pindah ke ruko, terus momennya COVID itu tadi, awal-awal online, awal-awal Shopee kalau gak salah waktu itu juga. Nah itu malah justru momentumnya CI di sana. Kayak gitu, karena akhirnya CI ini kan dikenal mungkin orang-orang lebih kenal makanan online dibandingkan makanan dine-in sebenarnya gitu.
0: Oh, lebih ramai online-nya.
1: Lebih ramai online-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk CI sendiri itu malah omsetnya bagus-bagus ya.
0: Oke. Mungkin karena enggak boleh keluar juga ya, Maya. Jadi
1: benar. Jadi orang-orang benar. Jadi rata-rata semuanya kan apa ya waktu itu namanya itu? Intinya kan kita dibatasin kan buat keluar rumah kayak gitu. Jadi orderan online itu memang rame banget.
0: Pol banget waktu itu.
1: Pol
0: ya.
1: Banget kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau Hindia sendiri kita memang waktu itu ada dana yang sebenarnya untuk CI. Kayak gitu. Kita waktu itu pengen expand, kita pengen ngembangin CI itu dine-in, terus enggak di ruko, terus istilahnya pengen punya tempat yang lebih luas untuk memfasilitasi dine-in kayak gitu. Nah, terus suami cari-cari tempat kayak gitu. Terus reknya ya di India
0: sekarang
1: kayak gitu. Tapi kok dipikir-pikir terlalu besar banget kayak gitu. Terus
0: belum tahu waktu aja waktu
1: pandemi
0: itu ya.
1: Kan harga sewa masih murah ya. Harga sewa masih murah, terus enggak terlalu banyak coffee shop juga di Malang. Enggak semasif sekarang.
0: Iya,
1: ya.
0: Sekarang kan jalan dikit kepleset udah coffee shop,
1: udah
0: coffee shop
1: bener. Gitu. Kayak gitu. Nah, karena waktu itu sewa juga masih murah, akhirnya ya kenapa enggak deh kalian nyemplung aja kayak gitu, karena udah masuk F&B. Terus mikirnya kalau coffee shop itu makanannya juga lebih variatif kayak gitu, akhirnya dibuka Hindia itu.
0: Oke. Karena pas itu ada uang dingin gitu ya, terus kayaknya coba yang lainnya kali ya. Itu
1: ya,
0: berarti gambling
1: bener.
0: Banget gak sih Mbak waktu itu pas
1: gambling banget
0: waktu pandemi juga kan, maksudnya buka kafe yang orang tuh pastinya cari dine-in kan, gak mungkin kafe take away juga soalnya.
1: Bener.
0: Oke. Gitu. Gambling banget sih. Tapi ya kalau misalkan kita lihat, berarti karakter dari CI dan juga Hindia ini kan beda ya Mbak ya.
1: Beda.
0: Yang satu memang makanan daerah yang lebih difokuskan untuk mungkin online. Terus yang satu lagi Hindia kafe yang lebih fokus buat dine-in gitu. Iya benar, dine-in ya.
1: Benar.
0: Terus kalau misalkan dari Mbak Intan dan juga suami gitu ya, ini ada karakter lain gak sih Mbak yang pengen ditonjolin dari keduanya ini?
1: Karakter lain sih sebenarnya enggak ya, cuman memang preferensi produk yang ada di CI maupun di India itu benar-benar preferensiku sama suami kayak gitu, karena
0: seleranya banget
1: karena seleranya kita jadiin produk kayak gitu. Jadi memang kita developnya itu juga enggak asal-asalan kayak gitu aja sih. Sama kalau di India sendiri itu sebenarnya dulu itu juga malah banyak yang apa nih, coffee shop coffee Nescafe kayak gitu. Itu awal-awal karena memang belum pernah terjun ke kopi ya kayak gitu. Kita baru benar-benar baru memperbaiki itu di 2023. Jadi kita perbaiki pelan-pelan kayak formulanya kayak gitu. Kita akhirnya lebih serius untuk di kopinya juga kayak gitu. Yang awalnya cuma pakai beans, ya udah beans apa adanya kayak gitu. Tapi kita benar-benar sekarang kurasi beansnya harus seperti ini kayak gitu. Terus arahnya nanti mau dibuat seperti ini kayak gitu.
0: Oke, berarti lebih ada sambil berjalan waktu juga ada penyesuaian resep-resepnya juga. Bener. Gitu ya teman Pro 2. Kalau dari Mbak Intan sendiri, menu apa yang paling disuka dari dua-duanya ini? Mungkin saya mau tahu aku lebih suka apa, terus kalau Hindia lebih suka apa? Kalo, yang best banget harus dicoba gitu.
1: Kalau di CI itu menu favoritku tuh sebenarnya ada dua.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Ada CI sapi sambal luat mentua. Nah, kalau sambal luat mentua itu memang signature-nya ya kayak gitu, andalan dari awal kita buka sampai sekarang itu memang itu yang jadi signature-nya CI mentuaku. Terus kalau yang menu kedua itu kita ada di nasi goreng CI short plate spesial.
0: Jadi lebih ada lemak-lemaknya.
1: Bener. Nah, kalau nasi gorengnya sendiri ini sebenarnya nasi goreng bumbu ruman sih. Jadi bumbu ruman yang biasanya mungkin banyak yang ngomong kayak gitu, kayak ini comfort food kayak dimasakin ibu di rumah kayak gitu. Namanya itu yang kita aplikasiin di nasi gorengnya sih.
0: Itu tadi dua ya yang bisa imam tuh aku ya. Kalau yang Hindia paling suka
1: di
0: apa?
1: Hindia itu paling suka ada es kopi susu Hindia.
0: Wah, best itu udah standarnya, kayak bingung es kopi susu udah.
1: Ya, iya, bener. Jadi kita ada dua andalan es kopi susu nih. Kita ada es kopi susu Hindia sama es kopi susu Arum. Es kopi susu Arum ini varian paling baru yang kita keluarin kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih rasanya kayak makan kue tapi versi es kopi.
0: Kopi minuman gitu ya.
1: Minuman. Kalau makanannya ada nasi goreng Honje Iga spesial.
0: Okay. Itu yang best harus dicoba ya.
1: Itu yang paling best seller.
0: Main ke ini ya. Okay. Kita mampir-mampir lagi teman produa nanti ke Hindia Coffee and Eaten dan juga Seimam Tuaku. Kalau mau ada pertanyaan juga boleh banget teman produa. Kita masih live di YouTube RRI Malang Official. Sebelum itu ada single yang mau lewat, setelah ini nanti kita bakal balik teman produa.

0: Di Muda Kreatif siang hari ini Tuan Prodo masih bareng dengan Mbak Intan, yang mana Mbak Intan ini adalah owner dari Seimam Tuaku dan juga Hindia Coffee and Eaten gitu ya. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol awal mulanya gimana, terus juga dua bersaudara ini ya, yang satu 2018, satu lagi 2021 ya, gitu bener. Ya Tuan Prodo ya. Ini kalau kita lihat kan sekarang bisnis kuliner tuh makin macem-macem ya Mbak ya, makin beragam. Kalau menurut Mbak Intan sendiri, apa nih yang bikin sebuah bisnis tuh punya ciri khas di pelanggan sih Mbak?
1: Sebenarnya kalau ciri khas itu tergantung kita punya USP apa enggak sih Mbak. Jadi unique selling point-nya itu apa. Kayak gitu. Kalau CI sendiri itu memang karena pesaingnya itu terbilang minim ya, kalau sama-sama CI kayak gitu, maksudnya daging asap kayak gitu. Cuman sekarang kan udah variatif tuh kayak gitu. Nah jadi lumayan tricky juga kayak gitu. Makanya di keduanya ini kita tiap bulan itu kita evaluasi kayak gitu, apa sih kira-kira yang memang bisa ditonjolin jadi USP kayak gitu. Karena pada saat brand itu gak punya USP, dia bakalan stuck kalau menurut aku ya kayak gitu.
0: Berarti harus ada kayak ciri khasnya gimana gitu ya, yang bikin brandnya ini, brandnya ini berbeda gitu dari yang lain-lainnya gitu ya. Kalau dari Mbak Intan sendiri waktu bikin Sei dan juga Hindia ini, sempet kepikiran yang lebih dulu tuh apanya Mbak? Mungkin kayak konsepnya, atau mungkin kita bikin menunya dulu aja deh, atau kayak pengen bikin tempat yang bisa dipakai nongkrong atau gimana waktu itu?
1: Kebetulan karena kita orang produk, jadi yang dibikin dulu itu menunya dulu. Jadi kita bikin menunya dulu kayak gitu. Terus kalau CI pun sama, jadi sama-sama aku di setiap brandku itu kita brand yang bertumbuh kayak gitu. Jadi nggak awal langsung jeder semuanya udah tertata rapi atau ini itu nggak, karena kita juga waktu itu kurangnya juga di model, karena model sendiri. Jadi kita pokoknya jalan itu, yang penting kita produk sudah kita kurasi, terus menurut kita sudah enak kayak gitu, akhirnya kita berani buka kayak gitu. Tapi terus tumbuh terus kayak gitu. Terutama kalau di Hindia sendiri itu kita 2 tahun sekali itu kita refreshment. Jadi kita refreshment itu dari segi produk, terus dari segi place-nya juga kita kalau bisa kita ngikutin tren lah. Kebetulan Hindia kan juga baru renov nih Juni kemarin kayak gitu.
0: Berarti refreshmentnya itu dari segi mungkin kayak menunya, atau mungkin juga lokasinya juga gitu ya Mbak ya.
1: Jadi dari segi tempat itu kita juga refreshment kayak gitu, biar orang-orang juga nggak bosen ya. Apalagi F&B di Malang tuh lagi gila-gilanya,
0: ngebut banget, kenceng banget pertumbuhannya sih ya
1: Bener
0: Mbak ya.
1: Coffee shop aja, jadi hampir semua lini F&B itu lagi berkembang-kembangnya.
0: Ada yang angkringan, ada yang coffee shop, ada yang menu ini, ada yang konsep gini gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari yang paling awal tuh Seimam Tuaku dulu ya, itu berarti dari awal dia cuma ada satu menu kah, atau mungkin seiring berjalannya waktu bertambah, atau emang dari awal sudah ada beberapa varian gitu?
1: Dari awal itu cuman ada yang CI sapi sama CI ayam aja. CI ayam yang potong kayak dada, paha kayak gitu. Itu dari awal udah kayak gitu, tapi satu sambel aja. Terus kita expand, kita buka tempat di Ruko waktu itu di Tawangmangu itu. Itu mulai dikembangin kayak gitu. Yang awalnya cuman satu piring itu dapatnya kol sama tahu kayak gitu. Itu kita ganti, kita pakai tumis daun singkong kayak Terus menu-menunya udah mulai beragam kayak gitu. Terus expand lagi, pindah ke tempat yang lebih gede lagi, yang di Panderman itu. Kita kembangin juga, kita ada menu kayak mangut, ada oseng paru kayak gitu. Waktu itu juga sempat jadi menu seasonal waktu puasa tahun lalu itu, kita punya sup konro. Kayak gitu. Kalau CI itu produknya itu ngembanginnya sesuai mood sebenarnya. Kalau lagi mood bikin produk baru, biasanya kita launching produk baru. Karena kebetulan kalau CI itu memang semuanya aku pegang sendiri produknya kayak gitu.
0: Yang develop langsung gitu
1: yang
0: ya.
1: Develop langsung. Kalau di Hindia masih ada tim yang bantu aku
0: gitu.
1: Oke.
0: Berarti untuk sekarang ini fokusnya ke keduanya ya Mbak ya. Berarti tetap sambil nyiapin yang saudaranya setelah ini.
1: Sambil nyiapin yang saudaranya.
0: Berarti memang apa namanya, sambil develop ini kayak berkembang kan, sempat ada yang roti CI sapi kecombrang juga waktu itu ya.
1: Kebetulan itu kita kolaborasi sama temanku itu dari Jengli.
0: Oh, makanya ada rotinya itu ya. Oke. Terus juga berarti kalau menurut Mbak Intan, perubahan kayak develop menu itu juga penting dalam F&B ya Pak ya?
1: Penting sih, karena kalau cuma ngandelin produk yang sudah ada tanpa kita ada USP itu pasti kalah sama yang baru-baru. Mungkin yang masih setia memang pelanggan loyal ya kayak gitu. Cuman kalau lihat persaingan sendiri, contohnya di Hindia sendiri itu persaingan coffee shop itu juga ngeri sekarang. Gitu, kalau kita nggak ada sesuatu yang beda, sesuatu yang baru itu pasti gampang nih untuk tenggelam kayak gitu. Makanya untuk sustain itu kita cari apa sih yang memang paling dibutuhin sama customer, nggak dari segi produk aja gitu, tapi dari segi fasilitas kayak gitu. Memang kita itu kayak ngasih ruang. Sekarang yang paling baru itu kita nyediain shower room kalau di Hindia. Jadi customer yang memang after running kayak gitu, terus mungkin dari luar kota mau ngejar jadwal kereta tapi udah nggak bisa mandi di hotel kayak gitu, itu bisa mampir ke Hindia kayak gitu. Bisa mampir mandi di Hindia karena amenities semuanya kita sediain free.
0: Lengkap ya. Apalagi kalau misalkan cewek kadang juga butuh kayak pembalut dan lain-lain.
1: Nah itu
0: gitu,
1: kita sediain semua gratis kayak gitu. Mungkin si customer cuma bawa anduk aja sama bawa diri.
0: Oh iya, kalau nggak ada kalo dirinya gimana nih?
1: Iya bener juga kayak
0: Oke
1: gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan dari develop menunya ini ada yang kayak di discontinue gitu nggak Mbak?
1: Kalau develop menu itu biasanya kita ada evaluasi per 2-3 bulan kayak gitu. Kalau memang menunya ini enggak bagus ya, nah biasanya kita discontinue.
0: Oh, ada gitu. Yang pernah nyariin gitu gak Mbak kira-kira?
1: Ada sih, cuman kadang waktu menunya masih available, mereka gak cari kayak gitu. Tapi waktunya menunya udah discontinue, pada nyari.
0: Kemana
1: kayak gitu
0: nih, kemana sop nih kacang merahku ya, benar.
1: Kayak sop ininya kemana kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, kita bikin menu itu memang seasonal. Kayak gitu. Jadi memang seasonal, waktu buka puasa kayak gitu sama menia, karena biasanya orang buka puasa tuh juga cari yang kuah-kuah, karena kalau CI kan kalau orangnya enggak pesan kuah kaldu memang terlihatnya
0: agak seret ya.
1: Agak seret. Kayak gitu. Akhirnya kita bikin menu-menu yang available-nya itu cuma seasonal bulan kayak gitu. Misalkan nanti akhir tahun mungkin kita juga mau develop menu baru kayak gitu.
0: Seru banget. Mungkin sambil apa namanya kayak ih makan bareng yuk waktu liburan, kayak ngajakin kencan, siapa tahu ya Mbak ya.
1: Iya, terus yang cocok sama family kayak gitu.
0: Betul banget. Nah, ini kalau misalkan kita lihat kan sekarang tuh kayak orang tuh especially kayak misalkan anak kos kayak aku gitu ya, Mbak ya dulu ya. Itu sering cari makan itu dari rekomendasi TikTok, mungkin sosial media gitu ya. Kalau dari teman-teman Hindia dan juga Seimam tuh aku nih, gimana untuk promosinya nih Mbak? Meskipun juga kayaknya enggak dipromosiin juga udah rame sih ya.
1: Amin. Kalau untuk segi promosi sih biasanya kita punya event. Kemudian eventnya itu biasanya kita kasih harga spesial, mungkin dengan komunitas, kita kerja sama-sama komunitas kayak gitu. Terus kita ada event bulanan itu kayak misalkan promo, promo yang lagi berjalan kayak di CI itu kita juga lagi ada promo. Sambil promosi nggak apa-apa ya?
0: Boleh banget, boleh banget.
1: Jadi setiap weekdays itu kita ada promo. Bayarnya 50% tapi kita dapat ekstra daging, tapi cuma perlu bayarnya 50% kayak gitu. Jadi kita bayarnya harganya tetap tapi ekstra daging 50% gitu. Terus kalau weekend ekstra 50% juga di nasi goreng. Kayak gitu. Jadi satu ini bisa buat berdua kayak gitu. Terus biasanya anak-anak sekarang itu juga punya hacks kayak gitu. Misalkan beli CI yang promo itu tadi dapat ekstra 50% daging, mereka cuma perlu add-on nasi putih kayak gitu. Kalau iya, itu menu akhir bulan kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu sih. Kita ngasih promo-promo spesial. Terutama buat maba-maba nih bisa mampir ke CI Mamtuaku karena banyak promonya.
0: Betul. Gitu. Siapa tau kayak sekali-kali guys makan daging gitu ya, biar ya, gak kepre aja gitu.
1: Bener, tapi gak usah khawatir kalau harganya mahal kayak gitu. banyak ekstranya lah kalau
0: nah
1: bisa.
0: Itu dia ya, ini jadi kalau misalkan kamu kayak pengen cari makanan yang baru gitu ya, biasanya kalau anak maba-maba kan sukanya geprek gitu ya, lagi lagi demen-demen yang ngekos, soalnya Mbak ini kayak bingung nih makan apa,
1: mungkin karena sekali-kali juga mungkin
0: comfort
1: ya,
0: food di mana-mana juga ada, tapi siapa siapa tahu kayak sekali-kali dia cobain, mungkin seminggu sekali atau mungkin kayak lagi weekend lagi main gitu bisa dicoba gitu ya. Kalau kayak ada tren makanan yang rame gitu Mbak, misalkan kayak Dubai cuy cookie pengen dihadirkan, atau kayak menurut Mbak Intan kayak kita sudah oke dengan menu kita gitu.
1: Nah,
0: especially kayak Hindia yang range makanannya kan luas banget ya, Mbak ya.
1: Nah, untuk join the trend itu biasanya kita juga lihat memang kita possible enggak buat produksi sendiri. Kalau misalkan kita enggak possible buat produksi sendiri, itu biasanya second choice-nya kita kolaborasi. Kayak gitu, kayak Hindia kita lagi kolaborasi sama Kalsuit, kita punya menu salt bread kayak gitu. Jadi produk kolaborasinya Hindia sama Kalsuit ini kita sebutnya High Kals.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi menu kolaborasi salt bread-nya itu juga macam-macam sih Kak. Cuman kita ada yang memang benar-benar spesial, itu kita ada Mont Blanc salt bread. Sama ada salt bread yang krim kopi susu kayak gitu. Jadi dari signature-nya es kopi susu Hindia kita jadiin krim. Terus kalau Mont Blanc sendiri, karena sekarang semuanya lagi termont blanc, Mont Blanc.
0: Betul, terbingung-bingung lah mencari Mont Blanc.
1: Nah, kita jadiin itu feelingnya salt bread kayak gitu. Mungkin boleh dicoba yang suka
0: menarik
1: Mont Blanc, tapi
0: banget
1: pengen versi yang lain.
0: Betul.
1: Kita ada versi salt bread.
0: Gak cuma yang ada di gelas aja ya, cari yang di dalam salt bread juga, siapa tahu. Berarti termasuk salah satu strategi promosi dari Mbak Intan dan juga suami ini adalah collab gitu ya, kayak tadi roti sama Cengli gitu ya, terus sekarang juga collab salt bread gitu juga ya. Berarti memang tapi jika kalau misalkan kayak gitu juga berpengaruh ya Mbak ya, dari segi penjualan.
1: Berpengaruh sih sebenarnya, kita juga pengen selain join the trend, karena kalau kita join the trend itu pasti kita dapat traffic dari sana. Kayak gitu.
0: Karena lagi rame ya.
1: Terus memang mau kita juga pengennya ini loh, brand kita tetap sustain di tengah tren yang lagi hype, kita juga bisa join the trend dengan kolaborasi kayak gitu.
0: Dengan ciri khasnya Hindia, dengan ciri khasnya Seimam Tuaku.
1: Tanpa
0: gitu
1: kita
0: ya,
1: akhirnya kita perlu produksi itu sendiri kayak gitu. Selama memang bisa kolaborasi terus ngasih win-win juga buat teman kolaps kayak gitu ya. Jadi menurutku nggak ada masalah sih kayak gitu, nambah link baru,
0: koneksi,
1: nambah channel
0: juga
1: baru.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke. Jadi juga salah satu apa ya namanya, kayak adaptasi dengan sekarang ini juga salah satunya kita ngikutin yang lagi rame apa, yang orang-orang cari tuh apa sih. Kadang juga kadang apa namanya, yang kayak puding jiggle-jiggle itu, lomba itu kan juga sempat rame waktu itu.
1: Iya, itu juga lagi rame banget.
0: Gemes sih memang ya. Tapi kalau misalkan ngeliat perjalanan bisnisnya dari Mbak Intan dan juga suami ya, ini kan untuk CI ini berarti sudah mau jalan 8 tahun gitu ya. Alhamdulillahnya Hidia juga sudah jalan 5 tahun gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada perubahan gak Mbak? Mungkin di awal bikin dulu kayak orang tuh sukanya yang begini, terus sekarang nih orang lebih sukanya yang begitu gitu.
1: Kalau CI sendiri itu karena mungkin udah jadi comfort food juga ya, kayak gitu. Mungkin kita lebih ngembanginnya itu memang dari sisi produk aja. Cuman kalau Hindia challenge-nya lebih challenging menurutku. Karena sekarang coffee shop itu hampir semuanya coffee shop itu juga nggak yang asal buka coffee shop kayak gitu. Mereka benar-benar kurasi produk, terus ngasih USP juga kayak gitu. Akhirnya challenging-nya buat aku sama suami itu gimana caranya kita ini tetap sustain dan tetap rame di tengah gempuran banyak coffee shop kayak gitu di Malang. Jadi ya kita yang memang harus adaptasi juga apa yang lagi tren, kita juga join trennya kayak gitu. Terus kita lihat memang peluangnya di mana. Yang aku lihat sekarang coffee shop itu gak cuma jadi tempat buat ngopi aja, tapi WFC.
0: Betul.
1: Terus meeting kayak gitu. Terus banyak lah kegiatan yang bisa dilakukan di coffee shop. Nah makanya gimana caranya kita possible buat itu semua kayak gitu.
0: Kadang tuh even misalkan kayak coffee shop juga pasarnya beda-beda ya Mbak. Ada yang cari coffee shop buat nongkrong, ada cari coffee shop yang buat pengen yang apa namanya lebih tenang buat ngerjain tugas, ada juga cari coffee shop yang bisa live music maybe. Bener. Jadi kayak macam-macam seleranya. Dan itu juga jadi salah satu identitas ya Mbak ya, dari Hindia Coffee and Intan sendiri gitu. Terus juga macam-macam teman Pro 2 ya. Kalau kamu juga ada pertanyaan buat Mbak Intan, bisa banget ditanyain. Kita masih bakal ngobrol sampai 15-an menit lagi, sampai jam 1 siang nanti teman Pro 2. Tapi sebelum itu ada juga single yang mau lewat setelah ini.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Di Muda Kreatif siang hari ini, teman Pro 2 masih bareng dengan Mbak Intan yang adalah owner dari Seimam Tuaku dan juga Hindia Coffee and Eaten, ya. Mbak Intan, ini ada yang kirim pesan nih lewat WA. Suka yeah. banget ke Hindia, biasanya nongkrong sama anak-anak juga.
10: Terima kasih banyak, Kak.
9: Ada menu kids friendly juga soalnya ya, Mbak, ya di situ ya.
10: Iya, yeah, kita juga ada menu kids friendly kalau di Hindia.
9: Tapi memang apa ya namanya, untuk orang-orang yang berkeluarga juga pasti mikirnya kan gimana nih biar anak-anak bisa makan juga, gitu kan benar. Biasanya kalau makanannya ada yang mungkin kayak kids meal atau fish and chips gitu kan juga bisa ya kalau misalkan anak-anak
10: bisa
9: gitu. Oke, oke. Ini teman Pro 2 kalau misalkan apa namanya? Kita juga ngelihat ya, Mbak, ya sekarang ini kan banyak anak muda maybe yang pengen punya bisnis sendiri, tapi kayak maju enggak ya? Atau mungkin bingung harus mulai dari mana gitu. Yeah.

0: Dari Mbak Intan ada mungkin kayak tips?
1: Tipsnya sih yang penting memang kita udah benar-benar kayak apa ya, harus yakin sih kayak gitu. Karena kalau misalkan cuma join the trend, buka bisnis kayak gitu, menurutku tidak akan sustain. Tapi kalau udah nyemplung ya nyemplung sekalian kayak gitu. Memang passion juga kayak gitu, karena F&B itu yang paling gampang untuk dilakukan in this economy menurutku. Karena kita bisa jualan mulai dari jualan dari rumah, kita ikut aplikasi online kayak gitu, selama memang produk juga modalnya kan tidak gede. Untuk kayak trial kita misalkan bikin taichan atau mungkin bikin gyoza, bikin cilok. Even cilok pun bisa kita jual dari rumah kayak gitu. Yang penting kemauannya ada, terus mental juga harus siap kayak gitu, karena jualan itu nggak bisa yang kita setiap hari itu rame. Ada hari-hari juga yang sepi. Kadang misalkan kalau mentalnya juga nggak kuat, kadang oh sepi kayak gitu, waduh gimana nih kayak gitu, apa tutup aja ya, apa buka yang lain, apa produkku ada yang salah kayak gitu. Even kalau misalkan sepi pun, tapi insight dari customernya bagus kayak gitu, menurutku produknya gak salah kayak gitu. Cuma mungkin caranya aja yang perlu diperbaiki, mungkin cara marketingnya atau cara mungkin kita perlu USP kayak gitu sih. Yang penting tekadnya kayak gitu, modal gampang lah kayak gitu, karena semuanya bisa dimulai dari rumah.
0: Oke. Kadang kalau Gen Z juga iseng-iseng jualan dimsum rame, ah gak mutah gitu tiba-tiba.
1: Nah biasanya kebanyakan gitu kak.
0: Makanya kayak aduh kok rame banget ya gitu, malah bingung kalau rame. Jadi harus disiapin. Kalau menurut Mbak Intan, better mulai dari yang paling dikuasain dulu, kayak aku paling ngerti rasanya dimsum tuh yang enak begini, atau mungkin cari yang lagi rame apa, ngikutin tren?
1: Bisa keduanya kayak gitu. Karena kalau misalkan join the trend itu memang kita paling gampang untuk dapet traffic sebenarnya. Kayak gitu, karena kan orang-orang mindsetnya kayak misalkan nih yang lagi tren ayam kayak gitu, nah banyak akhirnya yang jual ayam kayak gitu, dan rata-rata memang mereka dapat traffic dari sana kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita memang misalkan nih kita bisa bikin dimsum dari rumah kayak gitu, dan memang enak kayak gitu, ya kenapa nggak dijual kayak gitu. Ya coba-coba aja, karena jual dari rumah pun itu macamnya juga banyak, bisa frozen food kayak gitu, terus bisa ikut online kayak gitu, bisa PO juga. Minimal PO kayak gitu. PO
0: supaya
1: itu
0: rugi stok juga.
1: Kalau PO itu kita lihat nih, memang marketnya ada nggak kayak gitu. Memang produkku bisa diterima nggak sama si customer kayak gitu. Selama kalau memang misalkan tidak ada modal ya kayak gitu. Karena menurutku dengan modal pun itu sekarang juga ada bisnis yang memang kita punya bisnis plannya seperti apa. Ada investor biasanya kayak gitu. Nah jadi challengingnya beda-beda. Cuman kalau untuk memulai dari awal dan memang kamu punya produk yang menurut kamu oke, bisa sih lewat PO dulu. PO kan biasanya ke teman-teman dulu nih. Nah kadang teman-teman itu juga insight yang paling bagus, karena mereka nggak yang muji-muji kayak oh, produkmu enak kayak gini-gini, malah ah produkmu kurang ini. Nah itu sekalian sambil belajar. Gitu.
0: Packagingnya gampang sobek nih atau gimana? Gitu juga lebih jujur kalau ngasih review gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih banyak Mbak Intan. Mungkin terakhir
1: sama-sama
0: nih, ada yang mau di-share ke depannya projectnya, atau mungkin kayak teman produk kalau misalkan pengen mampir ke Seimam Tuaku atau Hindia, bisa kemana nih, Mbak?
1: Oke. Kalau teman-teman Pro 2 pengen mampir ke Seimam Tuaku, kita lagi ada promo khusus spesial bulan ini. Kayak yang aku sampaikan tadi itu bisa sih mampir kayak gitu. Kita juga bisa dibeli di semua aplikasi online, ada di Shopee, di Gojek, sama ada di Grab. Kalau di Hindia sendiri, kita juga lagi ada menu baru di es kopi susu series kayak gitu. Kita ada es kopi susu India, es kopi susu Arum, sama es kopi susu klasik kayak gitu. Teman-teman bisa mampir, mungkin kalau dengerin dari Pro 2 atau mungkin yang lihat di YouTube, nanti kalau bilang aja di kasir aku taunya dari Pro 2 kayak gitu, nanti aku kasih diskon spesial.
0: Wah,
1: boleh deh mampir.
0: Pro 2 ya. Mungkin tadi juga yang habis kirim pesan nih yang ke Hindia bareng sama anak-anak, ini bisa juga siapa tahu mampir cobain Ada rekomendasi, mungkin juga bisa nanya ke kasirnya gitu ya Mbak ya, kayak yang rekomendasi selain coffee apa gitu buat anak-anak maybe kayak gitu-gitu.
1: Boleh banget.
0: Terima
1: nanti
0: kasih.
1: Dapat diskon spesial deh.
0: Nah, itu dia Tuan Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu pengen mampir boleh banget, nanti bilang aja passwordnya gitu ya.
1: Passwordnya Pro 2 gitu. RRI Pro 2 gitu. Asik. Nanti ada diskon spesial.
0: Yes, gitu. Terima kasih banyak Mbak Intan sudah
1: terima
0: mampir kesini.
1: Terima kasih juga
0: kesini.
1: Udah
0: seru
1: mengundang
0: banget
1: aku main-main ke RRI Pro 2. Senang
0: kasih
1: banget bisa berbagi insight.
0: Seru banget sudah sharing-sharing kesini juga Mbak. Makasih siang-siang nih sambil nemenin kamu makan siang juga Tuan Pro 2 ya. Ada Mbak Intan Rizky Cahyaningrum. Ini adalah owner dari Seimam Tuaku dan juga Hindia Coffee and Eaten. Terima kasih banyak Mbak. Semoga semakin rame lagi.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Amin.
0: Ya. Ditunggu menu-menu barunya yang
1: Amin.
0: Lebih seru, yang lebih out of the box selanjutnya nanti ya.
1: Coming soon nanti sister brandnya, dua brand ini.
0: Kita tunggu Teman Pro 2 ya. Ini untuk sister brand dari Seimam Tuaku dan juga Hindia Coffee and Eaten ya. Terima kasih banyak Mbak Intan. Kita
1: sama-sama
0: ketemu lagi Teman Pro 2 di Muda Kreatif setiap hari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Cuman di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang Tuan Pro 2. Di jam 1 ini Ara masih nemenin kamu di Santai Siang. Selama 1 jam ke depan Ara bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Yang terbaru ini ada jadwal Timnas Indonesia U15. Ini akan tampil dalam Piala Dunia U15 2026 dan juga Festival FIFA. Kalau kita lihat untuk Piala Dunia U15 2026 dan juga Festival FIFA ini, Tuan Pro 2 akan berlangsung di Baku, Azerbaijan pada 24 sampai 30 Oktober ya. Jadi seminggu nanti untuk acaranya, di mana Indonesia ini juga dipastikan bakal jadi salah satu peserta di ajang perdana ini. Untuk Piala Dunia U15 2026 ini FIFA nggak melakukan kualifikasi. Jadi semua anggota ini dipersilahkan untuk jadi peserta, Tuan Pro 2. Dan ajang ini juga digelar sebagai sarana untuk pembinaan bibit-bibit muda. Sesuai dengan rilis FIFA, Indonesia ini bergabung di grup G. Indonesia bergabung dengan Bangladesh, Burundi, Fiji, Portugal, dan Wales. Nantinya posisi di klasemen bakal menentukan langkah selanjutnya. Untuk tim yang ada di peringkat pertama bakal melaju ke babak selanjutnya di tier A dan selanjutnya sampai tier F, di mana di persaingan grup ini Indonesia akan berpotensi menuju ke tier A hingga C, teman Pro 2. Untuk di pertandingan pertama, Indonesia bakal berhadapan dengan Fiji. Laga ini bakal berlangsung di hari Sabtu minggu depan, teman Pro 2 ya, di jam 10.15 waktu Azerbaijan, atau kalau di Indonesia ini jam 1.15 siang. Setelah itu di hari Minggunya, tanggal 25 Oktober, jam 3:30 atau setengah 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, Indonesia akan berhadapan dengan Wales. Dan di hari yang sama, di jam 11.45 malam ya, Indonesia ini bakal berjumpa dengan Bangladesh. Dan yang terakhir, untuk jadwalnya nanti di hari Senin, tanggal 26 Oktober, Indonesia akan berhadapan dengan Portugal pada jam 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan berhadapan dengan Burundi di jam 11.45 malam waktu Indonesia Barat. Dan hasil akhir dari 5 pertandingan ini, teman Pro 2, bakal menentukan Indonesia ada di peringkat berapa dalam klasemen grup G. Di mana dari sini juga nanti Indonesia akan bersaing di tier berapa dan di mana pada babak selanjutnya. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, nanti di jam 1 sampai jam 2 siang ya, Ara masih akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi dari dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: di siang hari ini kamu masih bareng sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita lihat kemarin ya, di mana saat ini kan laga Al-Nassr sempat ditunda karena imbas rudal. Dan kalau kita lihat teman Pro 2, Kapten Al-Nassr sendiri, Cristiano Ronaldo, ini juga melakukan selebrasi dengan mengibarkan syal bendera Arab Saudi di pentas Liga Champions Asia. Dan kalau kita lihat, ini aksinya dilakukan setelah Al-Nassr ini mengalahkan grup Uzbekistan. Ada Football Club Neftchi Fergana 3-1 di match day kedua grup B di Al-Awwal Park Riyadh pada hari Senin kemarin waktu setempat. Dan kalau kita lihat sendiri, 92, ini gak sekali aja dilakukan sama Ronaldo ya, dimana di unggahan video Al Jazeera di Instagram, Ronaldo ini juga melakukannya lagi ketika berjalan di lorong ruang ganti. Sebelumnya kita lihat teman Proda, bentrok antara Al-Nassr dan Neftchi ini sempat ditunda selama 1 jam karena peringatan adanya rudal di Riyadh. Ada kelompok Houthi dari Yaman ini menargetkan ibu kota Arab Saudi ini dan menghantam bandara internasional King Khalid, teman Proda. Ronaldo sendiri juga turut menyumbang 1 gol ke gawang Neftchi. Tambahan 1 gol ini juga bikin Ronaldo mencetak 981 gol sepanjang perjalanan karirnya. Dan hal ini teman Pro 2, artinya Ronaldo cuma butuh 19 gol lagi untuk menjaringkan 1000 gol, dimana koleksi 1000 gol ini jadi target besar yang dikejar oleh CR7 atau Ronaldo sendiri. Dan dengan kemenangan ini teman Pro 2, Ronaldo dan kawan-kawan ini berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia di musim ini. Al-Nassr saat ini menempati peringkat ke-8 klasemen grup B Liga Champions Asia dengan 3 poin.
1: Gonna

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Eh alah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, nggak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

2 di siang hari ini teman Pro 2 masih sama Ara. Dan selama beberapa menit ke depan sampai jam 3 nanti, aku bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia entertainment buat kamu. Di jam 2 menuju setengah 3 nih, sore-sore kalau misalkan makan tuh masih ke apa namanya, terlalu berat gitu ya, kekenyangan dari makan siang. Tapi kalau nyemil-nyemil boleh kali ya teman Pro 2 ya. Apalagi Indonesia ini adalah salah satu negara yang punya beragam jenis makanan pendamping atau dessert gitu ya. Dan ini teman Pro 2, ada 2 dessert kita yang masuk ke 40 besar dessert terbaik dunia. Keren banget teman Pro 2. Ada pisang goreng dan juga klepon. Ini masuk ke dalam 100 best desserts in the world 2026 versi Taste Atlas yang dirilis di bulan Desember tahun lalu gitu ya. Dimana pisang ini menempati peringkat ke-16 dengan skor 4,4, sekaligus jadi dessert tertinggi di Asia. Sementara klepon ini ada di peringkat 36 dengan skor 4,3 dari 5. Taste Atlas ini menyoroti pisang goreng sebagai cemilan sehari-hari yang gampang ditemui di berbagai daerah. Sedangkan klepon ini digambarkan sebagai bola ketan berisi gula merah cair berbalut kelapa parut yang isinya nih meleleh kalau digigit. Sebelumnya pisang goreng dengan Pro 2 ini juga memuncaki daftar dessert goreng terbaik dunia versi Taste Atlas di bulan April tahun ini tuan Pro 2. Jadi emang best banget kalau misalkan jadi pengen pisang goreng gak sih, kayak pisang terus dikasih gula aren di atasnya, pisang crispy gitu, terus dikasih parutan keju atau coklat, tuh enak banget nih teman Pro 2.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat, maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Tuan Pro 2, kalau kamu notice di hari ini kita ada sebuah berita yang juga menyedihkan, di mana aktor RJ Mitt ini terkenal karena perannya sebagai Flynn dalam serial drama legendaris AMC yang populer Breaking Bad. Tuan Pro 2, di mana peran ini jadi terobosan besar dalam karirnya, dia membawakan karakter ikonik anak dari sang protagonis utama Walter White. Nah, sebagai seorang penyandang disabilitas cerebral palsy di dunia nyata, penampilannya dalam series ini mendapat pujian luas dan menjadikannya salah satu advokat hak-hak disabilitas paling vokal di industri global, Tuan Pro 2. Dan kalau dilihat untuk informasi penyebab kematian dari RJ Mitt sendiri, ini katanya dikabarkan memang beliau mengakhiri hidupnya sendiri, Tuan Pro 2, di usia 34 tahun. Dan kita kehilangan sekali, Tuan Pro 2, salah satu juga orang yang seniman yang juga keren banget, Tuan Pro 2. Jadi kita lihat juga sangat sedih, apalagi perannya juga sangat ikonik, Tuan Pro 2. Dan di hari ini Ara masih nemenin kamu sampai 30 menit ke depan, sampai nanti jam 3 sore. So don't go anywhere, Tuan Pro 2, keep stay tune di sini.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anakmu.

0: laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pro2 di sore hari ini ada informasi terakhir yang Ara bakal update untuk kamu, teman Pro2. Yang terbaru, ini ada aktris cilik yang keren banget, Luisa Adriana. Ini sukses mencuri perhatian publik lewat perannya di dalam Nawila. Dan Dos kini akhirnya masuk ke pemeran utama perempuan terbaik nominasi gitu ya, lewat perannya di Festival Film Indonesia atau Piala Citra, teman Pro2. Dan pencapaian ini merobatkan Luisa sebagai nominator termuda di kategori bergengsi ini di gelaran FFI tahun ini. Luar biasanya lagi, saingannya ini bukan main, teman Pro2. Dia bakal bersaing ketat dengan jajaran aktris senior papan atas Indonesia. Ada Christine Hakim, ada Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Shenina Sinamon, teman Pro2. Penampilannya Luisa ini gemes banget ya di Nawila. Kalau kamu lihat nih, kayak polos banget, natural dan emosional banget, kayak gak acting gitu. Kayak kita dengerin dialognya, diary-nya Nawila aja gitu, teman Pro2 ya. Dan akhirnya kehadirannya di jajaran nominasi utama ini jadi bukti nyata kalau bakat acting ini gak mengenal batasan usia, teman Pro2. Keren banget untuk Adriana, Luisa Adriana gitu ya. Jadi bangga banget. Semoga misalkan ini juga jadi langkah besar ya. Selanjutnya kita tunggu untuk film-film lainnya, teman Pro2, yang bakal diperankan sama Luisa Adriana. Dan itu tadi informasi terakhir juga dari Ara untuk kamu, teman Pro2. Nanti di jam 3 akan ada teman aku, Firah, yang bakal nemenin kamu di sore hari ini. So, tetap jaga kesehatan, teman Pro2. Kita ketemu lagi di besok-besok ya. Dan ada beberapa single lainnya untuk nemenin kamu juga di sore hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Zama Homeware, merek busana rumahan asal Malang yang dirintis oleh Sri Dewi Wirautami sejak Desember 2017, mengembangkan daster dan pakaian anak berbasis kearifan lokal hingga menjangkau pasar internasional. Usaha ini berawal dari keinginan Dewi menghadirkan oleh-oleh khas Malang selain makanan. Berbekal kemampuan desain produk, pola dan bordir, ia mengembangkan beragam produk fashion yang kini diminati konsumen di Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Swiss, dan sejumlah negara Eropa. Pertumbuhan Zama Homeware didukung layanan pengiriman CNE yang digunakan sejak awal usaha. Status pelanggan korporat memberikan fasilitas penjemputan paket terjadwal dan pembayaran tagihan bulanan untuk mendukung kelancaran distribusi produk. Zama juga memberdayakan tenaga kerja lokal dengan pendekatan padat karya. Sebanyak 97% tim dan perajinnya merupakan perempuan. Sementara sisa kain produksi didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomi.

0: Informasi selanjutnya, riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya bersama Bapeda Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster ekonomi kreatif berdasarkan analisis spesial periode 2022 hingga 2025. Pemetaan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan sesuai potensi setiap wilayah. Klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lowok Baru yang memiliki karakteristik kawasan kampus dan industri. Dengan potensi ekonomi digital seperti aplikasi pengembangan game serta usaha kuliner. Klaster kedua mencakup Blimbing, Kedung Kandang, dan Sukun yang masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Bapeda Kota Malang bersama BPS juga tengah menyusun perhitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik. Pengumpulan data melibatkan mahasiswa UB dan Universitas Negeri Malang untuk memperkaya analisis kondisi ekonomi kreatif di lapangan. Bapeda mendorong analisis spasial dilakukan secara berkala melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mahasiswa. Hasil penelitian tersebut diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi dan kebutuhan setiap kecamatan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu kali ini ya. Edisi Selasa 13 Oktober 2026. Enggak kerasa teman Pro 2 ya. Kita udah memasuki tanggal 13 aja. Udah memasuki tanggal belasan gitu ya. Rasa-rasanya uang-uang ini sudah agak mulai menipis gitu ya. Kalau dilihat-lihat sekarang barang-barang pada mahal-mahal ya teman Pro 2. Udahlah mahal, kebutuhan juga makin banyak. Aduh agak ya pusing nih. Dan di sini aku bakal menemani kamu gitu ya, yang mungkin sekarang masih ada di kantor gitu ya. Kamu masih nungguin jam 4 ataupun jam 5 nanti baru pulang kantor. Teman Pro 2, tenang aja, ada Viera di sini yang bakal menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi yang menarik dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di sore hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi apa yang bakal aku sampaikan untuk kamu di sore hari ini ya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Ya teman bro, dua masih bersama Viera gitu ya di sore ceria kali ini. Dan informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu pada pukul 3 kali ini berasal dari Kota Malang teman bro dua ya, bukan dari Yogyakarta ini. Alright, ini informasi pertama buat kamu warga Malang, kamu pastinya harus bersiap-siap ya untuk mengalami fenomena hari tanpa bayangan pada hari Rabu besok. Fenomena kulminasi matahari ini diperkirakan terjadi di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, ada Linda Fitrotul. Beliau menjelaskan fenomena hari tanpa bayangan ini terjadi secara bergantian di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur sejak pertengahan Oktober ini ya teman bro 2. Waktu terjadinya fenomena ini tuh berbeda-beda tergantung pada letak geografis di masing-masing wilayah. Nah, Linda juga menerangkan kulminasi matahari merupakan fenomena astronomis ketika matahari berada pada posisi tertinggi dalam lintasan hariannya. Dan pada saat itu, sinar matahari itu datang hampir tegak lurus terhadap permukaan bumi sehingga bayangan benda menjadi sangat pendek seolah-olah dia menghilang. Dan fenomena tersebut nggak menimbulkan dampak bahaya secara langsung ya. Kulminasi matahari juga tidak serta-merta menyebabkan adanya kenaikan suhu udara secara drastis karena suhu harian ini juga dipengaruhi oleh tutupan awan dan dinamika atmosfer. Meskipun begitu teman bro 2, masyarakat tetap dihimbau untuk mewaspadai kondisi terik pada siang hari. Paparan panas ketika beraktivitas di luar ruangan dapat meningkatkan resiko dehidrasi dan juga gangguan kesehatan akibat panas. Fenomena hari tanpa bayangan ini berlangsung sangat singkat ya, cuman selama beberapa menit aja. Jadi buat kamu yang ingin merasakan fenomenanya, jangan lupa gitu ya, sebelum kamu keluar rumah harus pakai sunscreen terlebih dahulu gitu ya, untuk melihat apakah benar tidak akan ada bayangan di sekitar kamu gitu ya. Dan memang fenomena ini juga lumrah loh terjadi di Indonesia karena berkaitan dengan pergerakan posisi semu matahari sepanjang tahun gitu. Jadi kulminasi matahari bukan merupakan pertanda langsung terjadinya peralihan musim gitu ya, ataupun pancaroba teman pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dua masih bersama dengan Viera di sore ceria kali ini gitu ya. Dan informasi selanjutnya ini datang dari Bupati Malang HM Sanusi. Dia mendorong penguatan deteksi dini penyakit jantung dan pembuluh darah melalui edukasi pola hidup sehat serta pemeriksaan kesehatan secara berkala atau Produa. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Malang ya untuk memperkuat pencegahan penyakit, sehingga pelayanan kesehatan gak hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat ini udah jatuh sakit sama Produa. Sanusi juga menyampaikan pendekatan promotif dan preventif itu perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor kesehatan. Jadi masyarakat ini perlu dibekali pemahaman mengenai faktor resiko penyakit jantung, pentingnya aktivitas fisik, dan juga kebiasaan untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin. Kesehatan ini juga menjadi salah satu fondasi pembangunan daerah ya teman Produa. Masyarakat yang sehat dan juga produktif ini turut mendukung keberhasilan pembangunan, selain pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur gitu. Dan untuk memperluas jangkauan edukasi, Pemkab Malang melalui Dinas Kesehatan ini menggandeng Community of Cardiovascular Care atau MC3 gitu ya, dan komunitas yang berfokus pada bidang penyakit jantung dan pembuluh darah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengetahuan tenaga kesehatan sekaligus menjembatani informasi medis dengan kebutuhan masyarakat teman Produa. Sanusi ini menilai ya, keterlibatan pemerintah, tenaga medis, organisasi profesi dan juga komunitas kesehatan diperlukan ya, biar edukasi kesehatan gak berhenti pada penyampaian informasi aja nih, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman Produa. Dan juga ia berharap gitu ya, MC3 ini dapat mengembangkan program edukasi dan pelayanan kesehatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang teman Produa.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Selamat sore teman Pro 2. Masih barengan sama Vira gitu ya di sore ceria kali ini. Dan as usual, kalau misalkan udah jam 4 kayak gini teman Pro 2, aku gak bakal siaran sendirian dong. No ya. Di sore hari ini aku bersama dengan ada peraih juara 2 bintang Radio RRI Malang teman Pro 2, ada Jonathan dan juga Shira nih di studio kali ini. Langsung aja kita sapa bersama. Hai.
1: Hai, sore.
0: Hai, gimana kabar kalian di sore hari ini?
2: Sehat,
1: alhamdulillah baik hari ini.
0: Sehat. Ya. Oke deh kalau gitu. Nah, teman Pro 2 ini buat mereka gitu ya yang masih belum kenal siapa sih Jonathan dan juga Shira ini, boleh dong kalian perkenalkan diri dulu gitu ya buat teman-teman Pro 2, apa sih kesibukan kalian gitu ya akhir-akhir ini.
2: Oke.
3: Siapa duluan nih?
1: Kakak dulu deh.
3: Aku dulu ya.
1: Oke.
3: Jadi kenalin aku Jonathan, Justin Junin Hosean, dari Fakultas Hukum Angkatan 24 Universitas Brawijaya. Kemarin jadi juara 2 bintang radio di kategori putra 2026. Untuk sekarang sibukan mungkin kuliah, organisasi, dan latihan nyanyi aja sih kak.
0: Oke, anak kuliahan semester
3: 5.
0: Semester 5 itu semester ini ya, udah sibuk-sibuknya gitu.
3: Sibuk-sibuknya
0: ya.
3: Sibuk-sibuknya ini
0: kak. Apakah sudah ada pertanyaan di dalam benakmu, kayaknya aku salah jurusan enggak sih gitu?
3: Sejauh ini enggak sih.
0: Oh, sejauh ini enggak.
3: Aman banget.
0: Aman gitu. Oke deh kalau gitu. Nah untuk Shira sendiri,
1: oke, hai semuanya, kenalin nama aku Shira Ranila Vina Nairah, agak panjang ya. Biasanya dipanggilnya cuma Shira aja gitu.
0: Oke.
1: Untuk kesibukannya, aku biasanya ya masih anak sekolah ya, masih SMA. Aku murid di SMA Negeri 1 Kota Malang. Dan kebiasaan aku ya akhir-akhir ini ya belajar nyanyi pastinya, sekolah, dan juga aku banyak melakukan banyak aktivitas, gak cuma nyanyi aja. Jadi kadang jadi MC, jadi announcer, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan public speaking lainnya gitu.
0: Oh, kamu sangat-sangat ini ya. Gak ada waktu luang gitu.
1: Iya. Gak ada waktu beristirahat.
0: Sibuk banget nih ya. Kayaknya kamu lebih sibuk deh daripada aku.
1: Gak juga deh kayaknya. Agak hyperbole ya.
0: Oke deh kalau gitu. Nah ini kalian kan berdua sama-sama bilang lagi sibuk apa ya, kayak latihan-latihan nyanyi aja gitu. Karena ini memang kalian dari awal memang sesuka itukah bernyanyi atau gimana nih?
1: Kalau aku suka banget lagi.
3: Suka banget. Dari kecil sih.
1: Dari kecil sama-sama.
0: Oh ya. Apa sih bikin kalian sesuka itu sama nyanyi?
3: Paling kalau aku sendiri itu memang karena ngelihat orang nyanyi tuh orang-orang keren gitu.
1: Iya benar banget.
3: Suara-suara tinggi, terus kayak cara mereka tampil aksi panggung itu menarik gitu.
1: Iya, selain itu juga kalau menurut aku nyanyi tuh bisa, gak semua orang bisa gitu. Mungkin semua orang bisa nyanyi ya, tapi gak semua orang tuh bisa mengeluarkan isi hati lewat suara itu dengan baik gitu loh. Jadi belajar nyanyi itu menurut aku sesuatu yang salah satu hal ya, dan kebiasaan aku yang paling luar biasa sih menurut aku.
0: Oh, I see. Jadi memang awalnya kalian melihat orang nyanyi ini kayak keren banget gitu ya. Cara dia menguasai panggung kayak gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oh, dan itulah membuat kalian jadinya tertarik untuk coba-coba bernyanyi gitu.
3: Betul.
0: Oh, itulah mungkin kenapa si Hindia bilang ya cari suara lo.
1: Cari suara.
3: Orang enggak bisa nyanyi.
1: Benar.
0: Gitu. Oke, asik. Nah, ini boleh diceritain gak sih sebelum kalian ikut kompetisi gitu ya, kalian ada kayak gini gak sih, kayak ritual-ritualnya sendiri? Mungkin pernafasan, kayak gitu-gitu.
1: Pemanasan gitu kan.
0: Kalian ada gak sih kayak gitu?
1: Pastinya ada sih, apalagi seorang penyanyi yang sering tampil di panggung kan pasti kita tetap gak luput dari nervous ya kak ya. Jadi pemanasan tuh pasti penting banget. Kalau aku biasanya mau manggung itu yang pasti aku harus makan kencur itu.
3: Makan kencur.
1: Itu yang pasti
3: itu
1: banget.
3: First thing yang harus
1: first
3: dimakan.
0: Kenapa makan kencur?
3: Karena kalau secara pengalaman kencur tuh bikin suara kita lebih bersih.
1: Iya benar.
0: Oh ya.
1: Jadi dia ngebersihin lendir-lendir tenggorokan banget. Coba kakak coba deh, kalau mau siaran makan kencur dulu.
3: Pasti lebih plong gitu rasanya kak.
1: Jadi kalau ngomong lebih enjoy gitu
3: lebih
1: loh kak.
3: Lebih jelas gitu.
0: Ini kencur-kencur yang bulat gitu.
1: Kencur.
3: Jadi kalau saya biasanya dipotong, dibersihin, langsung dimakan.
1: Dikunya.
3: Tapi saya isep-isep gula. Isep-isep dulu, baru itu nanti lebih terasa lagi sih rasanya.
0: Itu bukannya agak ini ya guys ya
1: embarrassing ya, tapi dulu awal-awal aku nyanyi nyobanya. Terus aku nyoba untuk makan kencur ya, karena dulu sebelum terbiasa makan tuh rasanya kayak suara mau nyanyi berat gitu.
3: Iya,
1: karena lendirnya kalau kita nyanyi itu pasti tenggorokannya kering kan kak, sehingga kita mulut kita akan memproduksi banyak air liur. Kadang kalau misalnya udah terlalu banyak overload gitu ya, itu jadi suaranya bisa hilang-hilangan karena kita bisa nelan ludah tanpa tahu posisinya di mana. Nah kencur itu bisa apa ya istilahnya ya, kayak membantu lah, menetralisir supaya tenggorokan kita tuh gak kering-kering banget di atas panggung.
3: Dan suara tuh lebih gampang buat keluar sih kak, gak ada kemungkinan nyangkut jadinya.
1: Benar.
0: Oh ya?
1: Iya, lebih kayak A banget gitu loh.
0: A-nya tuh abulet.
1: Abulet, benar.
0: Oh I see. Tapi kayaknya aku lebih suka makan kencur di sebelah sih.
1: Enak dong.
0: Enak dong, memang. Ada pedes-pedesnya gitu kan.
1: Iya, enak dong.
0: Oke, lah ini kalian dapat ilmu ini dari mana guys? Kok bisa memutuskan untuk aku makan kencur aja sebelum nyanyi gitu?
3: Kalau aku awalnya tuh dari Titi DJ. Titi DJ di juri The Voice kalau gak salah. The Voice Kids atau The Voice gitu. Dia selalu saranin buat kita harus makan kencur biar suara itu lebih bagus gitu. Dan setelah dicoba efektif.
1: Iya.
0: Oh, kamu juga gitu?
1: Kalau aku dari Yura Yunita sih, pasti tahu dong. Kalau viral Yura Yunita tuh selalu pengen selalu minta kencur sebelum tampil dimanapun ya, kalau mau konser atau mau manggung itu. Dan karena itu sih aku jadi penasaran ya, karena Yura Yunita tuh makannya bener-bener satu mangkok besar,
3: banyak-banyak.
1: Dan itu bener-bener abis sebelum manggung. Dan ternyata waktu manggung tuh efektif banget, suaranya gak pernah crack kan. Yura Yunita tuh bener-bener plong banget gitu. Dan ternyata setelah aku coba ya emang worth
3: emang efektif
1: ya.
0: Worth the pain ya guys.
1: Tapi kalau misalnya pertama kali nyoba, tapi pasti emang rasanya aneh, banget. Kan kencur tuh rasanya bisa beda-beda tergantung.
3: Kalau aku kebiasaan pahit sih biasanya.
1: Kalau aku agak gimana ya, rasanya tuh tidak bisa terdefinisi gitu.
0: Apa rasanya kencur?
1: Rasanya tuh gimana ya?
3: Kalau Sarah kan tadi gak terdefinisikan kak. Kalau saya kayak pahit-pahit gimana gitu.
0: Oke, padahal itu cuma kecil aja ya.
3: Iya, kan cuma segini aja gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau kecil kurang efek sih di aku. Aku biasanya yang bener-bener yang kayak bentuknya lengkuas tuh yang agak gede.
3: Panjang dong berarti.
0: Gede banget.
1: Emang segitu.
0: Itu doyan sih kayaknya itu ya.
1: Karena kalau misalnya kecil-kecil makanya harus banyak kak. Dan aku gak bisa tuh mengunyah yang kayak satu terus satu lagi tuh gak bisa. Jadi mending udahlah gede langsung satu masuk gitu.
0: I see.
1: Jadi air sarinya lebih banyak gitu.
3: Sekali hajap langsung habis.
0: Iya. Kayak ya udahlah sekali ini aja ya, sakitnya sekali masuk gitu ya. Oke. Nah ini kalian kan memang udah, berarti kalian udah sering ya mengikuti apa namanya perlombaan menyanyi gitu ya.
3: Iya sudah sering kak. Kalau saya sendiri dari SMP.
0: SMP. Udah kemana aja kamu Jonathan?
3: Kalau lomba di sebenarnya awal lomba itu mulainya dari SD, tapi aktifnya itu dari SMP. Itu udah mulai dari Malang waktu itu. Jadi waktu itu di SMA 8 untuk yang first time lomba itu juara. Waktu itu juara harapan 1. Jadi saya itu baru mulai-mulai untuk juara 3 dan 3 besarnya itu mulai di SMA waktu itu.
0: Tapi memang udah mulai ikut-ikutan tuh SD
3: sebenarnya
0: gitu
3: SD,
0: ya.
3: Iya.
0: Kenapa kok nggak dilanjut lagi gitu? Kenapa cuma berhenti waktu SD terus kayak kayaknya enggak gitu?
3: Waktu itu satu karena yang masih anak-anak jadi masih malas-malesan.
0: Ada
3: alasan malas-malesan.
0: Masih mudi.
3: Iya masih mudi-mudian. Kayak soalnya yang paling malas tuh disuruh latihan sebenarnya.
1: Iya, bener banget lagi aku juga dari SD relate sih kak Jojo.
3: Soalnya latihan tuh yang paling berat kak sebenarnya.
1: Jadi kalau tampil sih oke-oke aja ya kita tampil ya. Latihan tuh rasanya kayak berat banget gitu loh kak.
3: Jadi kalau latihan malas tapi kalau mau menang pasti mau gitu kan.
0: Iya,
1: setuju banget lagi.
3: Terus kemarin ditambah COVID juga kak, jadi waktu itu aku kayak aduh gak bisa ngapa-ngapain, yaudah deh gak usah yang dilanjutin lagi latihannya gitu. Akhirnya setelah COVID baru latihan lagi gitu.
0: Berarti kamu COVID itu SMP?
3: Kelas 8.
0: Kelas 8 gitu ya?
3: Kelas 8, semester 2.
1: Oh iya, aku masih SD ya itu corona.
0: Tapi ya sekali jaraknya
1: lumayan
0: ya. Oke, jadi sebenarnya dari SD tapi mulai aktifnya banget itu SMP, SMA, sampai kuliah pun sekarang juga masih aktif gitu ya, ikutin kompetisi menyanyi. Oke, dah. Kalau kamu sendiri, Syera?
1: Kalau aku sama sih kak, aku dari SD, aku dari kelas 3 SD tuh aku udah nyanyi.
0: Okay.
1: Ya, tapi dulu tuh pertama gara-gara aku kalau misalnya ada lagu gitu aku suka nyanyi sakarepku dhewe gitu loh jawanya, terserah aku sendiri gitu nyanyinya. Terus sama aku nawarin mau nggak nih les bernyanyi gitu. Nah, karena aku mau ya, pasti kan total biaya yang dikeluarin banyak.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya cobalah lomba pertama menang. Menangnya aku langsung juara satu. Nah, jadinya kan. Kalau mau lomba-lomba selanjutnya, kalau harapan terusnya kayak, aduh kok kalah ya gitu, padahal baru pemula nih. Sedangkan aku sendiri sama waktu SD juga susah banget diajak latihan tuh kak. Kayak misal, share latihan.
3: Ada alasan-alasan.
1: Iya, ntar hari ya suaranya fals, nangis. Nah, anak SD ya kak, jadi ya. Tapi habis itu tetap lanjut nyanyi pop ya. Kalau aku waktu SD masih pop, waktu SMP tuh aku vakum nyanyi pop karena aku masuk kelas seni di SMP jadinya fokusnya ke nyinden. Jadi
3: ya.
1: Suaranya waktu SMP tuh bener-bener nyinden banget. Udah enggak bisa suara pop deh, suaranya bener-bener kayak
0: itu lebih makin tinggi enggak sih suara sih?
3: Iya, lebih nyinden.
0: Iya.
1: Justru karena aku dulu nyinden waktu SMP, jadi beberapa teknik-teknik vokal kayak belt voice yang waktu SD aku gak bisa, nada tinggi, itu jadinya bisa gitu. Karena nah setelah aku nyoba selain bernyanyi pop dengan nyinden itu, aku sadar kalau misalnya emang penyanyi itu gak diwajibkan untuk bisa menguasai satu genre lagu aja. Karena kita harus bisa belajar di genre-genre lain karena ada beberapa range vokal yang kita belajarnya dari genre itu gitu loh.
3: Betul.
0: Dari genre yang berbeda itu.
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya. Oh, I see.
1: Gitu.
0: Ini kan kalian dari tadi bilang ya, kalau misalkan latihan itu yang paling males dilakukan gitu ya. Kenapa? Kenapa kalian males latihan itu kenapa?
3: Kalau aku sendiri itu karena memang kita ngabisin suara yang pertama. Terus yang kedua sering dijudge pasti dong.
1: Iya benar banget. Boleh tes nggak sih? Cuma
3: sepakat nih, sepakat.
1: Iya benar, bukan anti kritik ya.
3: Iya bukan anti kritik.
1: Kalau misalnya latihan tuh kan karena malas ya kayak, jadi ngumpulin niatnya juga susah gitu loh. Sekalinya kita punya niat nih gede ya,
0: ini
1: udah benar-benar diafragma dikuatin pemanasan. Terus ada crack dikit gitu, pasti kalau mama aku ya, kalau aku yang judge mama, kalau kakak siapa?
3: Sama mama juga.
1: Mama aku tuh falsus.
3: Iya.
1: Jadi,
3: ulang-ulang gitu.
1: Terus kadang tuh yang bikin agak sebel tuh kalau aku ya, mama aku tuh negurnya tuh pelan-pelan gitu loh kak. Jadi kayak aku udah lanjut nyanyi, aku tahu aku fals tapi aku pengen nyanyi sampai akhir dulu gitu. Mama aku tuh suka yang kayak itu fals nggak sih kayaknya. Gitu. Jadi kayak aku udahlah nggak usah nyanyi pun kayak gitu. Kadang gitu sih. Tapi selain itu juga karena dia habisin tenaga ya kak.
3: Iya iya. Sama juga yang paling malesnya itu kalau aku dari mulai SMA itu latihan itu udah full rutin kak kalau mau lomba. Jadi hamin 2 minggu itu udah betul-betul semua harus latihan. Dan itu bukan hanya latihan vokal kak, kita latihan vokal, latihan pernafasan, latihan koreografi. Nah jadi kita nggak ada duduk nih, kita sambil jalan sini segala macam. Terus kadang tuh kita harus proyeksi nih panggung nih besarnya semana, akhirnya saya jalannya seberapa gitu-gitu. Nah itu yang kayak aduh harus diri lagi, jalan lagi, suara lagi gitu-gitu yang bikin malas sekarang.
0: Karena memang menghabiskan
3: effort banget.
0: Okay, especially kalau misalkan kalau misalkan kita mengeluarkan suara gitu ya. Ini ya sakit nggak sih tenggorokannya kadang gitu kan?
3: Kadang-kadang, cuman sebenarnya tergantung kita gimana tekniknya kak.
0: Tekniknya gitu ya. Okay.
1: Tapi kadang kalau emang lagi malas latihan gitu ya, asal-asalan tuh bisa sakit kak.
0: Iya,
1: perasaan kalau aku ya, kalau aku biasanya nyanyi waktu latihan, perasaku sih diafragmanya udah full power ya, tapi kok kayaknya tetap
3: masih sakit ya.
1: Itu karena gak niat sih, jadi kayak suaranya ditenggorokan semua gitu.
0: Karena tidak ada niatan di dalam diri menjadi suaranya menyakiti diri sendiri jadinya gitu ya. Okay, I see. Ini seru banget tuh Mampro 2 ya, ngobrol lah barengan sama Jonathan dan juga Sheira di sore hari ini gitu ya. Dan kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi gitu ya setelah beberapa lagu yang bakal aku putarkan untuk kamu. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan obrolan kita di sore hari ini, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu 82 masih barengan sama Vira gitu ya di sore ceria kali ini. Dan aku juga masih ditemenin sama dua teman kita, yaitu peraih juara 2 bintang Radio RRI Malang, ada Jonathan dan juga Sheira, teman Pro 2. Hai.
1: Hai.
0: Kenapa dia tiba-tiba mereka diem gitu ya?
2: Kembali lagi nih ya, kembali lagi.
0: Iya, dan kalian kan tadi udah cerita nih kesibukan kalian itu apa aja gitu ya, dan juga apa sih hal-hal yang kalian lakukan sebelum naik panggung dan juga ya sebelum mengikuti kompetisi gitu kan. Dan kalian juga bilang ada apa namanya, waktu latihan itu harus suara ya, kayak gitu, teknik vokal
2: kayak aksi gitu, panggung,
0: aksi panggung kayak gitu ya. Nah, di antara itu semua yang menurut kalian yang paling sulit itu apa sih sebenarnya?
2: Kalau dari pengalaman aku, karena udah sering nyanyinya, yang paling susah itu adalah aksi panggungnya.
0: Yes, aksi panggungnya.
2: Aksi panggungnya.
0: Kenapa kok itu paling sulit menurut kalian?
1: Sebenarnya tuh kalau aku nggak ada satu aspek yang menurut paling sulit ya kak. Menurut aku kalau misalnya nyanyi kan pasti kita harus punya semuanya ya. Dan menurut aku yang paling susah itu ketika kita harus menstabilkan suara, sedangkan kita harus effort juga buat ngelilingin panggung itu loh ibaratnya. Karena kan kita butuh effort dua kali ya. Yang pertama kita harus effort dari diafragma juga, sedangkan kita harus tetap ngos-ngosan untuk kanan kiri gitu loh. Karena kalau misalnya kita diem di atas panggung kan agak sick ya kalau nyanyi.
0: Benar.
1: Jadi menurut aku yang paling susah sih nggak ada satu aspek yang benar-benar ini nih paling sulit nih. Menurut aku kalau misalnya harus nyanyi sambil bergerak banyak di panggung itu sih yang paling sulit.
0: Oke.
1: Kalau nggak terbiasa pasti suaranya akan goyang, akan goyang.
2: Karena capek. Makanya kalau aku tadi aksi panggungnya itu sebenarnya implikasinya tuh kayak gitu kak. Soalnya kalau kita nggak ada mentalnya, itu tuh kadang apa yang udah kita latih itu nggak jadi jadinya.
1: Iya, lupa
2: di hari hanya iya.
0: Pecah jadi.
2: Iya, pecah jadinya.
0: Gitu ya.
2: Makanya mempertahankan mental dengan aksi panggung, nyanyi, nggak fals, terus disorakin penonton, diliatin juri. Karena kan ada juri yang sengaja tuh bikin kita jadi kayak apa salah ya?
1: Diintimidasi
2: kayak.
1: Iya bener banget. Nah, aku lebih suka juri tuh yang gak ada ekspresi kan. Iya aku lebih suka juri yang mau dia fals dia tetap
0: diam gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Kalau juri yang kayak misalnya suaranya bagus tuh dia kayak nanti kalau fals tuh dia gini. Gitu.
2: Ekspresinya beda banget.
0: Bahan ekspresi
1: itu
0: gitu
1: dia loh. Apalagi kalau misalnya yang juri yang suka video tuh.
2: Iya betul kak.
1: Karena gini loh kak, menurut aku ya juri yang benar-benar dia kalau juri suaranya bagus nih di awal, di video. Terus kita kan pasti ini ya terlalu pede ya. Jadi kita akhirnya kita over nyanyinya. Tekniknya dibuat sebagus mungkin di luar dari kita latihan. Terus kalau fals dia akan menaruh handphonenya itu ya.
0: itu jadi parameter kita sendiri gitu. Ini bagus nih suara aku gitu kayak udah aku mau nyoba gini deh. Ibunya udah HP-nya udah di
1: aku
0: meja.
1: Aku
2: gitu
1: ya.
2: Kenapa?
1: Aku doang
2: bakal kaju
1: gitu.
2: Aku kalau kayak gitu lebih ke arah kalau dia udah ngevideoin berarti kita udah bagus. Cuman abis itu aku udah enggak merhatiin lagi mau dia turun gitu atau enggak. Ya udah. Cuman kadang tuh jadi kena mental kalau peserta lain yang divideoin. Soalnya kayak wah berarti udah bagus banget nih udah sampai divideoin gitu. Kalau akunya sih gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Beda-beda
0: berarti gitu ya.
1: Aku udah lihat juri udah gini ya terus bagus nih bagus dia apa ini ya suaranya gitu dan selalu terus udah gini menurut aku bagus jadinya
2: dilebih-lebihin
1: terus habis itu nulis
0: aduh
1: itu deh kalau udah gitu
0: kalau juri nulis itu kalian kepikiran nggak sih kayak
2: kepikiran
0: apa ya kira-kira yang dikoreksi
1: kepikiran
0: gitu.
1: Banget
0: oke.
2: Soalnya kalau udah ditulis tuh berarti ada satu poin yang entah itu nilainya atau itu bahan pertimbangannya terhadap kita. Biasanya pengalaman aku gitu. Soalnya beberapa lomba aku sendiri yang pernah aku ikutin itu aku selalu tanya ke jurinya, kira-kira apa yang kurang dari penampilannya. Ada beberapa juri yang mau ngasih tahu, ada juga beberapa yang gak mau ngasih tahu gitu-gitu. Jadi akhirnya aku tanya kira-kira apa yang kurang gitu. Jadi kalau setelah pengalaman itu kalau udah nyatet berarti ada sesuatu nih yang dimention sama si jurinya gitu.
0: Nah kalau misalkan udah nulis gitu kayak deng-deng-deng-deng gitu ya. Kadang kacau gitu ya.
1: Kira-kira ini nulis bagus apa nulis salah ya
0: gitu ya.
1: Apa nulis kekurangan.
0: Kadang kayak perasaan nyanyinya udah sesuai gitu ya. Kayak latihan mah kayak gini udah approve nih mama gitu ya.
1: Mama udah bagus.
2: Mama udah yakin kok.
1: Gak komen nih.
0: Cuman kok ini masih ada catatan.
2: Iya
1: benar gitu
0: sih. Nah ini cara kalian untuk maintain fokus kalian waktu ada di panggung itu gimana sih? Apa yang kalian lihat? Apakah mata penonton, apakah ini ada kan orang biasanya biar nggak nervous kamu lihat di atas kepalanya orang, gitu kan? Kayak gitu.
1: Kalau aku nggak pernah sih, nggak pernah lihat atas kepala orang. Karena kalau aku nyanyi tuh, aku selalu menatap mata penonton dan dewan juri gitu.
0: I see.
1: That's why aku selalu
0: notice.
1: Iya. That's why aku selalu notice kalau misalnya juri tuh naruh HP, nyatet. Itu aku selalu notice karena aku nggak pernah lihat juri tuh lihat atas kepala, selalu lihat matanya.
0: Oke.
1: That's why itu kenapa kalau misalnya aku nyanyi tuh aku berusaha gimana caranya nyampe dengan menatap mereka satu persatu gitu loh. Okay. Untuk kayak ini loh gue cerita loh gitu. Kalau misalnya aku natap dinding atau natap
2: kamu ngomong sama siapa?
1: Rasanya kayak bohong deh aku nyanyi hari ini gitu.
0: Oh, I see.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Jadi aku cara maintain fokusnya ya aku akan melihat penonton-penonton yang lihat aku nyanyi tuh fokus dan memukau gitu loh. Kalau misalnya lihat penonton yang lihat aku kayak itu nggak akan aku lihat sih, itu masih bikin aku kayak jelek ya. Aku kan lihat orang-orang yang kalau aku nyanyi tuh kayak
0: oke. Yang dia juga seneng gitu ya kalau aku nyanyi kayak aku cerita loh ini kayak gitu.
1: Iya kalau di nada-nada yang menurut aku aman untuk melihat orang tersebut ya aku akan tetap lihat dia sih. Karena nadanya kurasa nadanya aman deh. Aku bakal lihat orang-orang yang kayak nonton aku yang
0: kayak
1: gitu.
0: Yang kayak ikut-ikutan menilai padahal bukan juri gitu ya.
1: Orang-orang yang pesertanya ada yang nyatet nih kayaknya juara satu kayak gitu.
0: Ada yang orang kayak gitu ya. Yang nonton kompetisi
2: ada yang paling sering kelihatan juga itu ngobrol ke sampingnya kak. Gitu kayak udah ada yang kurang nih, ada yang kurang nih gitu.
1: Benar banget, setuju.
0: Oke.
1: Kalau kakak gimana?
2: Kalau aku sendiri itu lebih ke arah pengalaman juga sih kak. Jadi kalau aku nggak pernah ngeliat kayak atas kepala atau apa gitu, cuman pengalamannya kayak udah berapa lama nyanyi itu udah terbiasa akhirnya dengan hal kayak gitu kayak ya itu ada intervensi lah istilahnya gitu kan. Kalau misalnya kayak share tadi kan dia pasti notice juri sama penonton. Kalau aku lebih fokusnya ke penonton. Kalau juri itu aku pasti tetap ada eye contact pasti itu kan salah satu penilaian dari juri juga dong. Nah itu yang tapi itu beberapa kali aja. Dan aku tuh paling suka kalau eye contact ke juri itu ketika ada satu lirik tuh karena aku cowok, ada cewek juri. Nah, aku tuh pasti curi-curi perhatian tuh. Iya. Saya kayak lagunya Anji nih, Bidadari Tanah. Nah, itu aku selalu menang juri ceweknya. Soalnya itu eye contact yang bisa bikin jadi penilaian lebih dapat gitu.
0: Oke. Okay.
1: memanfaatkan
2: kesempatan.
0: Oke. Jadi kalau misalkan udah di atas panggung kayak gitu ya, jadi kayak eye contact-nya ke penonton gitu. Karena kan memang membawakan lagu tuh kayak cerita gitu ya.
2: Betul banget.
0: Menyampaikan perasaan kayak gitu-gitu juga gitu. Nah, kalian ada enggak sih pengalaman waktu kalian ikut kompetisi gitu ya, pengalaman lucu kah atau pengalaman yang memang kalian enggak bisa lupain sampai sekarang kayak di atas panggung gitu. Entah kalian nyanyinya fals mungkin, kalau enggak mungkin kayak ada agak adegan kepleset dikit gitu, kayak serut gitu. Ada gak sih
1: pasti
0: kayak gitu?
1: Ada sih.
2: Ada sih pasti kak.
0: Oke ada, apa tuh?
2: Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya kalau pengalaman lucu gak yang terlalu ada sih kak. Kalau pengalaman lucu, tapi kalau pengalaman pahit ada. Soalnya beberapa tuh ini lagunya gak kedengeran. Jadi sound systemnya bermasalah. Terus akhirnya aku terlambat masuknya. Dan di situ itu tuh udah jadi goncangan jiwa kak. Kayak
1: bener-bener.
2: Wah udah
1: apalagi
2: pasti.
1: Apalagi awal masuk ya.
2: Soalnya itu kayak menentukan kita first bagus impression ke jurinya. Jadi sering kayak gitu. Sama yang ya sebenarnya ada yang agak lucu tapi pahit sih kak. Soalnya jadi aku tuh dinyatakan tidak lulus untuk masuk ke babak final. Tapi nomor urut yang disebutin itu adalah nomor urut yang aku pegang pada saat audisi. Tapi ternyata nomor yang dipakai untuk lolos final adalah nomor waktu daftar. Nah jadi kayak apa sih ini linglung banget. Jadi kenapa ribet gini ya?
1: Iya. Jadi gimana nih, bingung nih kita sih.
2: Jadi mana yang benar nih kak gitu.
1: Iya.
0: Jadi pada akhirnya
2: nggak lolos.
1: Jadi kebingungan dia senang apa sedih sendiri gitu.
2: Akhirnya sedih ya.
0: Awalnya pasti udah kayak
2: udah excited banget. Soalnya waktu itu adalah event terbesar pertama aku. Waktu itu karena hadiahnya itu jutaan rupiah. Untuk anak SMP waktu itu yang baru ikut lomba-lomba lagi kayak wah, aku udah lolos, bisa lanjut lagi nih di final tinggal berjuang di final kan. Rupanya pas ini wah, ya udah deh. Ya udah selesai.
0: Ya udah selesai gitu ya. Oke.
1: Kalau aku juga ada sih kak. Kalau misalnya pengalaman pahit ya. Kalau aku salah nama sih sama kak. Tapi yang ini lolos ya alhamdulillah.
2: Lolos ya.
1: Tapi kalah karena ya ada namanya juga nyanyi ya kak, ya kita nggak tahu selera juri ya.
0: Betul.
1: Nama aku tuh kan Shera ya kak ya, S Y E R A. Orang-orang tuh biasanya kalau misalnya aku di atas panggung, aku kan kalau ngomong cepet banget sebelumnya nih, karena nervous kali ya. Pengen buru-buru nyanyi aja gitu, nggak mau kenalan. Pasti harus perkenalan dulu. Nah biasanya tuh kalau misalnya jurinya jauh dan mic-nya tuh acaranya outdoor ya, pasti kan soundnya juga nggak terlalu jelas tuh.
0: Betul.
1: Ketika ngomongnya cepet, orang tuh pasti aku cuma bilangin gini dengarnya, perkenalkan nama saya Shera nih. Nah jadi nggak tuh suara atau siapa sih gitu. Suatu hari aku ikut audisi lah di outdoor gitu acaranya di Batu waktu aku ingat. Di Batu udah nyanyi bla. Nah pengumuman finalnya tuh malamnya, malamnya subuhnya gitu. Bayangin ya kak, subuhnya pengumuman, nanti jam 12 siang tuh aku udah final dengan lagu yang berbeda. Bayangin
2: banget,
1: aduh
2: ya.
1: Deh
0: itu
1: makanya bingung kan,
0: kenapa terburu-buru banget.
1: Iya makanya. Nah abis itu subuh-subuh bangun lah aku, terbangun lalu melihat notifikasi centing gitu kan, selamat untuk yang lolos bla bla. Aku baca lah, nggak ada nih nama Shera. Karena kan nomor urutnya nggak disebutin, jadi cuma namanya doang.
2: Namanya aja.
1: Scroll misal ya, namanya Naya, Dewi, Tiara, Stefani lah misalnya, Stefani sama Nara gitu. Terus aku bilang ke bunda, bun nggak lolos bun gitu. Terus
2: udah
1: gak apa-apa ya nak.
0: Oke.
1: Gak apa-apa. Terus habis itu aku tanya dong kayak yang kok kayaknya Stefani ini saya ya gitu. Karena waktu ditulis di chat itu kayak beda berapa huruf doang gitu loh.
2: Ada
1: bukan
2: Shera,
1: kalau nggak salah suara deh kalau nggak salah.
2: Suara.
1: Iya suara. Aku tanya, kak atas nama suara ini siapa ya? Kok kayaknya peserta gak ada yang namanya suara gitu loh. Mohon maaf atas nama Shera, dan itu udah kayak jam 10 pagi.
0: Astaga.
1: Ya makanya kayak, aduh bun, lolos bun gitu. Terus, hah gimana dong, gimana? Nah akhirnya udah buru-buru nih ya kayak akhirnya bakal terlambat karena acaranya bilang jam 12. Ternyata tampilnya habis maghrib tuh.
0: Tuh.
1: Udah di sana ya jam 2 siang tuh udah, bun rambut cepet bun bunda gitu.
0: Oke.
1: Ternyata habis asar, kak habis ini ya kak gitu, ditunggu jam 4, kak habis ini ya kak gitu. Akhirnya baru tampil habis isya deh gimana. Kayak gitu kan sebel ya kak ya. Kalau kolornya lama tuh jadinya suara yang pertamanya udah di maintain bagus, terlalu lama menunggu jadinya boring kan kak. Tuh mengembalikan mood penyanyi tuh yang susah sih aku.
0: Oke, karena terlalu lama itu ya menunggunya ya.
2: Lagi kita udah dikabarin tuh hektik banget, mepet banget kak.
0: Itu mepet banget sih kalau yang itu tadi.
1: Makanya itu loh kak.
0: Oke.
1: Yang mungkin menurut aku sedikit lucu ya. Iya karena cepet-cepet ya.
0: Sebenarnya
1: seorang yang cewek ini kan kita butuh busana
0: ribet
1: yang bagus ya.
0: Betul.
1: Waktu itu selerekan baju aku tuh gak bisa.
0: Itu.
1: Resletingnya itu ada namanya resleting Cina kalau gak salah. Jadi itu resletingnya tuh yang tipe nyandet, suka nyangkut-nyangkut gitu.
0: Iya paham.
1: Iya nyangkut, bener-bener gak bisa naik. Dan itu udah katanya sih di grup tuh kayak abis ini persiapan nomor urut segini, bunda ini gak bisa kayak gitu.
2: Udah panas,
1: aduh udah mau nangis itu kak.
0: Benar. Nah,
1: akhirnya udah nunggu sabar. Udah mau naik ternyata kak tunggu habisnya azan asar dulu ya.
0: Duduk lagi. Ini panitianya juga bikin panik.
1: Tapi itu gak sekali dua kali kak kayak gitu.
0: Sering ya kayak gitu ya berarti gitu ya. Nah ini kan berarti kalian sebelum mengikuti kompetisi udah menghadapi gimana ya, cara menghadapi hektiknya backstage kan. Nah setelah kalian mengikuti banyak kompetisi bernyanyi gitu, ada gak sih yang berubah dari diri kalian gitu setelah mengikuti kompetisi sebanyak ini gitu? Cara mungkin cara kalian melihat diri kalian tuh gimana untuk menghadapi stres yang tiba-tiba datang gitu ya, masalah yang tiba-tiba datang kayak gitu-gitu, gimana? Ada gak sih yang berubah?
2: Oh, mungkin dari aku ya kayak. Kalau dari aku sendiri, hal yang paling merubah adalah kita ngerti bagaimana kita harus profesional. Karena dalam nyanyi itu kak, apa yang kita latih itu adalah yang kita tampilin. Karena kalau keluar dari itu, ini yang saya pahami ya, kalau kita keluar dari itu pasti akan jelek. Hasilnya pasti akan jelek karena kita, otak kita udah nyimpan nih, alurnya tuh bakal gini, selanjutnya improvisasi bakal gini. Karena kita ubah-ubah di tengah, mungkin ya efek dari nervous atau apa, itu pasti bakal jelek. Jadi kayak harus profesional, apapun yang udah dilatih itu aja yang dinyanyikan. Terus lebih percaya diri sih kak, karena kayak akhirnya di kampus pun kayak ini yang juara itu ya, juara ini ya, gitu-gitu. Jadi kayak Yang dikenal karena nyanyi. Nah, itu tuh membuka lapangan pekerjaan juga, Kak. Nanti Mas mau nyanyi enggak di sini? Nah, gitu-gitu.
0: Awalnya artis fakultas dulu,
1: nanti baru artis
2: kampus,
1: kota,
2: gitu.
0: Oh, I see. Nah, kalau untuk kamu sendiri, Shera?
1: Kalau aku ya, untuk memaintain, kalau misalnya aku emang tiba-tiba bad mood gitu ya, kayak aku akan diam sih, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku akan diam. Karena kalau misalnya aku diajak ngobrol gitu ya, pas aku mengembalikan mood, pasti jawabannya akan jutek gitu loh, Kak.
0: I see. Ya,
1: dengan muka aku yang jutek ini, kalau misalnya jawabannya juga jutek, orang bisa takut dong sama aku. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya aku lagi bad mood gitu ya, jangan ajak kamu dulu ya gitu. Aku harus diem dulu berapa menit sambil scroll TikTok, nemu video lucu, aku mau ngomong dulu, baru berarti moodnya udah balik.
0: Udah balik, kayak gitu. Meskipun ada di, apa namanya, di backstage gitu, Kak, apakah kalian pernah merasakan bad mood kayak gitu, yang tiba-tiba kayak, aduh, habis ini naik panggung, cuman kayak rasanya tuh kayak mungkin kepanasan gitu ya. Mungkin
2: gitu,
0: kayak
2: gitu.
0: Ada gak nyamannya karena ada kepanasan, terus keringetan, terus gak bisa, mungkin ada, gak ada tisu, gak ada AC, gak ada kipas, kayak gitu-gitu. Kalian cara maintaining-nya gitu kah? Apa?
1: Kalau aku, kalau panas ya, kalau panas sih aku gak bad mood sih ya kalau mau nyanyi. Pokoknya kalau udah di belakang panggung ya, mungkin kurang kayak 1 atau 2 nomor peserta, aku usahain moodnya pasti bagus. Kalau misalnya kurangnya kayak masih 10 peserta atau 12 peserta gitu, itu pasti, kan belum di belakang panggung kan ya, masih biasanya masih nonton dulu gitu. Itu mungkin bad moodnya masih ada ya, cara mengembalikannya masih diem gitu. Tapi kalau misalnya udah di belakang panggung, udah tinggal 2 nomor lagi nih aku maju, mau dia panas, dingin, berkeringat atau apapun, itu terobos. Aku pasti akan tetap bagus kalau aku ya.
0: Oke.
2: Kalau aku sendiri yang paling susah itu ketika mau tampil itu, Kak, di backstage itu, aku sering bolak-balik kamar mandi karena nervous. Jadi aku untuk menghindari itu, aku suka jalan-jalan, tapi itu selalu tujuan akhirnya kamar mandi gitu, karena ada kaca biasanya. Sampai jadi ngeliat-ngeliat terus gitu-gitu. Paling aku maintenance-nya kayak gitu aja sih, Kak.
0: Jadi apapun itu, kalau misalkan udah di backstage kayak mood udah harus bagus.
2: Udah harus. Untuk profesional, Kak.
0: Untuk profesional kayak gitu ya.
1: Dan pasti di kaca tuh, depan kaca kita nyanyi kan ya. Nyanyi
2: nada-nada. Atau setidaknya mungkin kita
1: gitu, sometimes gitu. Aku kalau di depan kaca pas lagi nervous banget gitu ya misalnya, aku di kamar mandi depan kaca, aku akan nyanyi part-part yang menurut aku tuh aku takut gitu loh, aku ragu. Kira-kira hari ini aku berhasil gak ya? Kalau berhasil pas nyoba depan kaca, oh berarti nanti juga aku berhasil gitu.
0: Oh, I see.
1: Kalau misalnya hari itu suaranya masih fals atau masih ragu, wah kacau nih di atas panggung. Karena pasti kan pikiran bakal ikut kacau ya, kayak
0: bener.
1: Tadi di kamar ini gak bisa, di atas panggung bisa gak ya? Gitu.
0: Jadi kepikiran, kayak gitu ya. Yang penting dicoba dulu, kayak oke, hasilnya bagus, bagus.
1: Iya, benar.
0: Ya, tapi kalian kemarin bagus banget loh di panggung.
2: Terima kasih.
0: Kan kalian juga melihat aku kan di sana.
2: Iya.
0: Aku kayak ngeliat kan kayak, wah ini suaranya bagus-bagus banget. Kayak kalian bisa nada tinggi loh. Itu kayak yang amaze ya aku gitu.
2: Thank you, Kak.
0: Dan juga kalian kan pede banget di atas panggung.
1: Over proud deh itu kayaknya. Terlalu pede kayaknya ya.
0: Enggak, karena emang bagus banget gitu. Jadi kayak kalian kayak sangat-sangat confident. Aku suka banget orang-orang yang percaya dengan diri mereka sendiri gitu loh.
2: Makasih, Kak.
0: Gitu. Nah, kan sampai kalian juara 2

0: ya. Aku itu juara 2 juga.
1: Sarah juara 2.
0: Juara 2 dan yang juara 1 itu namanya Kak Adel. Pernah diundang di, iya kan udah best friend banget nih sama Kak Adel nih ya. Nah, itu aku sadar kalau misalnya emang Kak Adel nih ih jauh lah Kak Adel kayaknya suaranya emang lebih mateng gitu daripada aku. Jadi aku untuk juara 2 ya udahlah untuk tahun pertamaku di RRI juara 2 okelah gitu ya. Terus dengan PD-nya tahun ini aku ikut dengan prasangka kayak juara 1. Hai nasional kayak gitu loh Kak. Entar ya. Aduh okelah hai nasional gitu. Terus ternyata Kak Jo juga ikut kan. Oh saya bunda aku udah, dah aku sama Kak Jo nih berangkat nasional. Udah kayak gitu.
2: Udah kayak yes
1: udah
2: gitu
1: kan.
2: Yes,
1: ya.
0: Meskipun banyak peserta-peserta baru yang teman-teman les aku nyanyi juga gitu loh. Yang suaranya juga bagus-bagus. Emang agak, waktu itu agak PD-nya agak berkurang waktu lihat mereka ikut juga sih. Tapi tingkat PD aku 100% ya kayak. Jadi aku ah nasional deh gitu. Terus diumumin ternyata masuk 3 besar. Masuk 3 besar. Dan over PD dong.
1: Undangan juga kan waktu itu udah eksklusif banget nih diundang gitu.
0: Iya diundang. Dan aku pikir karena diundangnya eksklusif ya, kirain aku juara satu dong. Iya kan? Iya sih.
1: Bener.
0: Terus aku datang dengan kayak bunda ada 3 nih yang menang nih. Gitu. Kayaknya aku juara satu. Oke dong, aku duduk lah, duduk menanti nih.
1: Ya.
0: Menanti nih, tuh bunda aku sama bunda Kak Jo juga udah ngobrol-ngobrol gitu. Gimana nih nasional kayak gitu. Abis itu juara 3 disebut ternyata bukan aku, putranya juga bukan Kak Jo. Ya seru naik kan,
1: makin besar dong kayak ini tinggal di depan mata aja loh ini.
0: Udah nyundul tembok RR ini enggak bisa. Akhirnya maju dong,
1: maju.
0: Kan waktu itu kita match baju enggak sih?
1: Match karena bajunya sama-sama silver abu-abu.
0: Iya. Padahal kita enggak janjian.
1: Enggak janjian.
0: Abis itu naik panggung, aku udah kayak hai semuanya gitu ya. Hai nasional.
1: Udah siap,
0: ya.
1: Hai nasional gitu.
0: Males banget ya kalau diinget itu aku udah kayak pose udah kayak gitu kan. Udah terus are you ready gitu kan. Udah aku udah melihat muka aku di kamera kan di layar ya kayak ah bangga nih aku muka aku kan muncul gitu kan. Juara satu. Bla bla bla bukan nama aku yang disebut. Harus tetap senyum dong. Masa juara satu bukan aku langsung kayak lah gimana sih kan nggak mungkin ya. Waktu tahu ya juara satu bukan aku tetap kayak
2: Oke.
0: Ya tapi di hati tuh kayak aduh malu deh kayaknya.
1: Ibaratnya kalau sekarang tuh tertawa tapi terluka kan.
2: tertawa tapi terluka.
1: Gitu, terluka.
0: Ya. Di sisi lain kan sisi baiknya ya alhamdulillah masih nyata
1: lah masih
0: ya.
1: Bisa juara dua itu.
0: Untungnya aku nggak turun dan Kak Jo naik ya.
1: Iya dan aku naik. Tahun lalu aku juara 3. Tahun lalu juara 3.
0: Naik kan. Dan untungnya aku nggak turun. Bayangin kalau turun tuh lo gimana? Ya nggak apa juga sih sebenarnya.
1: Cuman ada gengsi dong ya.
0: Sebagai penyanyi. Terus waktu tahu ternyata juara 2 nih gitu.
2: Gimana tuh?
0: Juara 2. Sedih sih jujur ya, dia memang pasti sedih ya karena kan ekspektasinya tinggi banget ya Kak tahun ini. Aku merasa peluang aku mungkin untuk lolos jadi juara satu itu lebih gede, ternyata Tuhan berkehendak lain gitu loh untuk tahun ini. Jadi jadilah mungkin yang juara satu tahun ini siapa Kak Felicia ya?
1: Iya,
0: Kak Felicia itu emang mantep suaranya gitu. Kita harus menetralisir pikiran dong di atas panggung, enggak boleh bad mood. Kalau bad mood malu dong ya, enggak profesional nih gitu. Tapi agak sedihnya karena kadang ekspektasi orang ke kita tuh yang kalau aku ya Kak, aku tuh overthinker banget. Jadi kalau misalnya aku udah over PD juara 1 ya, memberi harapan semua orang aku juara 1 dan ternyata enggak sesuai tuh, aku sedihnya tuh karena iya ada tekanan yang menurut aku kayak aduh, orang-orang lihat aku gimana ya aku juara 2 kayak gitu. Aku sering banget kayak gitu Kak. Enggak RRI doang sih menurut aku, beberapa lomba lain tuh kadang kalau misalnya aku sendiri udah bisa meyakinkan orang kayak aku mau lomba, aku pasti juara satu. Ternyata gak juara itu loh Kak. Karena Kak, di atas panggung tuh sedihnya bukan karena aku gak bisa, tapi ternyata
2: tapi udah berkeluar-keluar kemana-mana.
0: Untuk menjaga ekspektasi orang lain tuh yang susah.
2: Dan
0: aku sadar sebagai seorang penyanyi ya, dan seorang entertain tuh itu yang harus aku hilangin sih. Karena itu menurut aku biasaan buruk.
2: Betul, kayak bad mood tiba-tiba gitu yang tidak, kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Dan juga kita harus menurunkan ekspektasi kita berarti.
0: Dan sesuai aku sekarang kalau misalnya dari panggung, misal aku juara 2 tuh gak sesuai dengan juara yang aku pengen gitu ya, berusaha gimana caranya harus senyum deh, seterluka apapun hatiku.
2: Betul.
0: Senyumlah, senyum gitu. Karena pasti di foto ya Kak ya. Kalau di foto tuh misal juara 3 gitu ya, di foto aku fotonya kayak malu gak sih Kak? Malu gitu.
2: Apalagi fotonya kan akan selalu ada di
1: kalau aku sendiri tuh sebenarnya udah seneng banget karena maju kan Kak. Aku tuh udah takut banget pas pengumuman juara 3. Karena kalau udah juara 3 udah pasti nih udah pasti gak ada yang

0: yang lain dong. Soalnya kan hanya 3 orang yang dipanggil untuk itu kan. Waktu yang udah dipanggil sisa 2 orang, wah udah senang banget tuh. Wah, maju ke depan. Ini udah kayak sistem Indonesian Idol nih. Ah, udah aku juga sama siapa sih Kak juara satunya kemarin namanya?
1: Ini aku Berkah.
0: Berkah. Iya, sama Kak Berkah. Nah, itu udah kayak ini udah salam-salaman. Udah, aku udah ngerasa ini vibe-nya kok Indonesian Idol gini ya rasanya gitu kan. Iya,
2: grand final banget.
0: Dan aku tuh suka juga dengan event RRI ini Kak, karena kayak sistemnya kan berjenjang kan Kak. Kita kan nanti sampai bakal nasional apa segala macamnya. Jadi kayak wah, kalau bisa mewakili Malang kan keren juga ya, bisa mewakilin gitu. Terus juga kan hadiahnya lumayan nih gitu kan. Jadi kayak wah, karena udah baju depan kayaknya berharap juara satu enggak salah sih ini gitu kan. Bener-bener. Dan juga kayak bajuku udah rapi nih kayak. Aku udah siap nih kalau mau difoto. Oke guys, kita udah tinggal foto nih. Bajunya udah ready nih gitu kan. Nah, yang paling makin sakitnya, tapi aku tetap senang juara 2 Kak, karena ada peningkatan dari tahun lalunya seperti ya. Cuman kalau enggak salah nilainya enggak terlalu jauh gitu.
2: Oh, iya.
0: 900 berapa gitu dari Kak siapa tadi namanya? Berkah, Kak Berkah. Iya, jadi kayak wah, dikit lagi
2: beda
0: nih.
2: Iya.
1: Aku juga beda koma. Cuma beda koma aja.
0: Berapa gitu Kak? Iya. Makanya kayak dikit lagi nih gitu. Cuman ya enggak apa-apa sih, namanya juga kompetisi kan.
1: Benar. Dan juga kalian masih ada kesempatan gitu kan untuk meningkatkan lagi gitu ya. Siapa tahu tahun depan kalian ikut lagi.
0: Amin deh.
1: Itu adalah waktunya kalian bersinar.
2: Kita parkour hashtag artis gimana?
1: Benar dong. Sampai ke nasional.
2: Aku juara 2 aja udah kor-kor, gimana juara 1?
1: Betul. Tapi ekspektasinya harus dikecilin tadi.
0: Latihannya ditambahin dia kayak. Nah,
1: latihannya gedein, ekspektasinya dikecilin kayak gitu. Nanti siapa tahu tiba-tiba juara satu kayak gitu kan.
2: Aduh, enggak expect deh gitu. Padahal
0: dalam hatinya kayak
1: Ini kita ngobrolnya seru banget ya, sampai enggak kerasa waktunya udah mau habis teman bro 2 gitu ya. Nah, ini untuk sebelum kita mengakhiri obrolannya gitu ya. Kalian ada enggak sih bisa berbagi kalimat gitu ya, satu kalimat motivasi buat teman-teman bro 2 yang mungkin gitu ya. Mereka nanti di tahun depan juga mau ikutan Bintang Radio RRI Malang gitu. Ada enggak sih kalimat motivasi untuk mereka? Dari Sheryl dulu.
0: Dari aku dulu.
2: Yes. Okay. Dari Kakak dulu deh, aku mikir dulu.
1: Oke.
0: Kalau dari aku sendiri Kak, ini selalu jadi pedoman aku juga. Ini kata-kata dari salah satu orang terkenal, Steve Jobs. Dia selalu bilang kita harus mencintai apa yang kita lakukan supaya kita menghasilkan yang terbaik. Nah, jadi menurut aku kalau kita udah suka, kita udah taruh hati di salah satu mungkin kayak bakat kita gitu ya. Itu pasti kalau kita naruh hati, kita pasti bakal ngelakuin yang terbaik buat bakat kita itu sendiri. Makanya buat teman-teman yang mungkin nanti juga ikut Bintang Radio di tahun depan, tentu kita harus cinta lah sama apa yang udah kita jalanin juga, supaya apa yang udah diperjuangin tuh gak jadi sia-sia dan juga bisa ngasilin hasil yang terbaik.
2: Kalau aku lebih ke ini ya, untuk teman-teman semuanya yang dengar hari ini ya, Pro RRI sebagai juara 2 Bintang Radio RRI Kota Malang, dan bisa dibilang aku entertain ya Kak ya. Nah, kata-kata yang mungkin bisa motivasi adalah jangan pernah takut untuk gagal dan mencoba sesuatu. Karena aku yakin banyak teman-teman seumuran aku atau seumuran Kak Jo yang mungkin hari ini saat mendengarkan siaran ini tuh masih bingung gitu loh ya, sebenarnya bakat aku tuh apa sih gitu. Karena apa? Karena mereka akan takut mencoba dan takut gagal gitu. Balik lagi akan memikirkan ekspektasi orang lain gitu ya. Jadi menurut aku, bagaimanapun dirimu, mau kamu dicap pemula apapun itu, coba aja, coba. Iya, coba aja. Apalagi seorang penyanyi ya kayak pasti pikirannya terbanyak yang bagus-bagus, banyak senior gitu ya. Soalnya pasti gimana kalau fals gitu. Coba aja, it's okay. Karena kalau kita enggak coba di atas panggung kita gimana, kita enggak akan tahu.
1: Kita
2: enggak tahu kelemahan kita di mana gitu. Jadi apapun itu, coba aja, jangan takut gagal gitu. Karena gagal itu sebenarnya bukan berhenti kita, tapi cara belajar kita juga.
1: Yang penting adalah dicoba dulu aja dicoba dulu. Ya, jangan malu-malu gitu. Oke deh kalau gitu teman bro 2, thank you ya udah mampir.
0: Terima kasih sudah diundang.
1: Udah mampir ke sini gitu ya, udah berbagi pengalaman juga buat teman-teman bro 2 gitu. Oke deh kalau gitu, teman bro 2 jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira di Ceria-Ceria kali ini, dan pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami.

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih bersama dengan Viera gitu ya di sore ceria kali ini. Dan aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2 ya. Dan masih bareng sama Viera, aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya gitu ya, untuk menemani kamu di sore hari ini yang either kamu sekarang lagi ada di jalan gitu ya, mungkin lagi macet-macet gitu ya, mungkin ada di Suhat juga teman Pro 2. Ada aku di sini yang menemani kamu gitu ya selama di perjalanan ini nanti teman Pro 2. Dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi ya pastinya tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat

Lahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Ruang Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

bersama dengan Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik untuk menemani sore hari kamu, teman Pro 2. Informasinya ini datang dari Marvel yang menghadirkan ada Vision Quest nih, serial superhero yang melanjutkan kisah dari Vision setelah WandaVision. Serial ini mengeksplorasi pencarian jati diri gitu ya dari si Vision sendiri, sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buat dalam sistemnya. Melansir dari Disney Plus, Vision Quest menjadi penutup trilogi yang dimulai dari WandaVision yang dirilis di tahun 2021, lalu dilanjutkan dengan Agatha All Along yang dirilis di tahun 2024, dan lalu dilanjut dengan Vision Quest kali ini, teman Pro 2. Ketiga serial tersebut menghadirkan kisah yang saling berkaitan gitu ya dalam Marvel Cinematic Universe. Dan pemeran si Vision ada Paul Bettany kembali memerankan karakter android itu setelah tampil di berbagai film MCU, teman Pro 2. Vision ini udah diaktifkan kembali tapi masih berusaha memahami identitas dan juga tujuan hidupnya gitu ya setelah kehilangan ingatan. Dan kisah ini dimulai saat Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya senjata, teman Pro 2. Dan kehidupan itulah yang membuat dirinya berubah gitu ya ketika hadiah penangkapan menjadikannya buruan bersama remaja misterius yaitu Thomas Shepard. Vision berusaha mencari tahu identitas si Thomas itu dan juga kemungkinan bahwa remaja itu adalah anaknya yang bereinkarnasi nih. Thomas diperankan oleh Ruwarid Molika dengan asal usulnya terhubung pada kisah keluarga Vision dan juga Wanda Maximoff. Salah satu unsur penting serial ini adalah kehadiran beberapa kecerdasan buatan dalam pemrograman Vision ya. Karakter yang kembali ini meliputi ada Friday, Jarvis, Edith, dan juga Ultron. Kembalinya Ultron menghadirkan konflik baru karena dia dikenal sebagai musuh dalam Avengers Age of Ultron yang dirilis di tahun 2015. Ultron ini muncul dalam pikiran Vision dan juga berpotensi memengaruhi keputusannya nih saat mencari makna hidup, teman Bro 2. Dan Vision Quest ini dijadwalkan bakal tayang di Disney Plus ya mulai 14 Oktober besok, teman Pro 2, dengan total bakal ada 8 episode. 2 episode pertama ini dirilis pada hari pembukaan gitu ya, which mean tanggal 14 Oktober besok, lalu disusul penayangan bertahap hingga episode terakhir yaitu di tanggal 11 November, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih ya yang udah yang emang suka banget nontonin MCU gitu ya, teman Pro 2, sabar-sabar aja karena besok nih, besok banget kamu udah bisa nonton Vision Quest di Disney Plus, teman Pro 2.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang 62 masih bersama dengan Vira gitu ya di sore ceria kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih datang dari Netflix yang mengumumkan season ketiga dari variety show Korea Selatan ya, yaitu ada The Devil's Plan yang berjudul The Devil's Plan Dead Again. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui perilisan video teaser dan juga poster terbaru yang memperkenalkan season terbarunya ini. The Devil's Plan Dead Again sendiri menghadirkan permainan bertahan hidup gitu ya, yang mempertemukan pemain berpengalaman dengan peserta baru. Mereka ini bakal bersaing menghadapi berbagai situasi gak terduga demi memperebutkan posisi sebagai satu-satunya pemenang. Dan di season ketiga ini punya konsep yang beda gitu ya dari season sebelumnya yang berjudul The Devil's Plan Death Room, teman Pro 2. Kalau di season kedua dia menyoroti ruang pertandingan eliminasi gitu ya, dan season terbaru ini menghadirkan tantangan ulang bagi pemain yang pernah tersingkir nih. Di poster terbarunya menampilkan ada Jang Dongmin yang dikenal sebagai God of Survival karena prestasinya dalam kompetisi bertahan hidup teman Pro 2 ya. Dia tercatat memiliki rekor 5 kemenangan berturut-turut dalam berbagai kompetisi tersebut. Ini juga menjadikannya sebagai salah satu peserta yang patut diperhitungkan. Selain ada Jang Dongmin, sejumlah pemain lainnya turut meramaikan season terbaru, termasuk ada Hong Jin-ho, Oh Yun-min, Ha Seok-jin, dan juga Jung Hyun-gyu, teman Bro 2. Teaser yang dirilis oleh Netflix ini memperlihatkan persaingan para peserta dengan strategi permainan yang semakin rumit, ya kan, dan juga pertaruhan psikologis yang menegangkan nih. Ada Shin Dong ini turut menunjukkan keterkejutannya terhadap perubahan permainan tersebut melalui pertanyaan apakah semuanya benar-benar berubah ya gitu. Kehadiran para pemain berpengalaman juga semakin meningkatkan ketegangan gitu ya, karena masing-masing ini memiliki kemampuan dan juga strategi untuk mengalahkan lawan. Jang Dongmin ini menunjukkan kepercayaan diri gitu ya teman Bro 2. Dan The Devil's Plan Dead Again ini dijadwalkan bakal tayang di Netflix mulai 10 November mendatang nih. Dan penonton dapat menantikan pertarungan kecerdasan, taktik, dan juga kemampuan membaca lawan untuk menentukan ya siapa yang berhasil menjadi pemenangnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Kita 52 gak kerasa gitu, udah mau jam 7 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu ya, Tomam Pro 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku mulai dari jam 3 sore tadi gitu ya, dengan berbagai informasi-informasi yang sudah aku sampaikan gitu ya, selama menemani kamu di sore hari ini, Tomam Pro 2 gitu ya. Dan di jam 7 ini aku bakal ngajak kamu jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta mengikuti untuk mengikuti musik live chat Teman Pro 2 gitu ya, karena di hari ini bakal ada Yeri Meirian gitu ya, dengan hostnya ada Edith dan juga Elan Teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Tapi kamu jangan kemana-mana gitu ya, karena malam hari kamu nanti bakal ditemenin sama Irena Tasya. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Halo, selamat malam teman Broadway.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman Broadway. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Tempo-nya
1: terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja
1: ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong. Oh bukan,
0: salah. Ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah
1: enggak usah. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya
0: ya? Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: sedap. Proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga. Yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Ada 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya. Aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, mm-hmm. random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
1: Penting,
0: penting. Penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gua,
1: yeah.
2: Project Sale ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, benar-benar. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Bener. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu menutas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Benar.
2: Yang project sendiri itu yang nggak nutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Nggak kalau di project bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di alias itu gitu.
0: Iya, benar. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu itu memotivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lutas pagi itu kemarin lagunya apa ya cemanya gue lupa
0: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA apa, gitu. Remaja gitu
2: iya masa remaja.
1: Omirinya aja lupa Omirinya lupa
2: iya kemakan usia
0: aduh
1: iya
0: bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Iya.
2: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Amir. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore? Menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Soal senja kemarin tuh startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
2: air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener.
2: Sih biasanya capture itu juga sih pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman-teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung aja kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin kalau ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lalu
0: aneh juga.
1: Aneh juga. Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu
0: maksudnya. Okay.
1: Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan, ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi, dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan
1: bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga
2: saya jadi kafe. Kadang-kadang seperti itu sih, kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu.
1: Bener. Oke.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Itu juga jadi influence lu kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang gue gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
1: Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
0: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndarboy gue dengerin.
0: Tuh kan, asik kan om.
2: Lagu-lagunya
0: asik kan,
2: asik
0: kan,
2: banget.
0: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya, yeah, betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
0: Seru banget.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
0: Serius?
2: Oke. Serius, ada moon test nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Telingan mantan.
0: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
0: itu semua. Bener-bener.
1: Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita di kan ada hibdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau. Itu gue dengerin.
0: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah yeah. Oh, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus, kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Oh, lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, Des. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
0: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
0: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
0: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
0: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
0: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar-benar.
0: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beres pagi juga kan soalnya.
0: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
1: Benar.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau enggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau enggak salah waktu amaran beres pagi itu memang lagi senang banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
0: Wow.
2: Terus Mas Faris Era.
0: Faris Era
2: juga,
0: ya.
2: kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
0: Iya sih.
2: Gitu
0: iya
2: sekarang.
0: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
0: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya. Ya Allah.
0: Keren.
1: Oke loh.
0: Kalau menurut gimana Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI yang gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
1: luar
2: biasa.
1: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya
0: juga meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Inzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya gitu.
0: Masa udah nyerah dulu, jangan.
1: Benar. Oke.
0: Right. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
0: Iya. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
0: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
0: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
0: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Oh, yeah.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
0: Nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih?
0: Mimpi gue ya. Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
1: Betul.
0: Oh iya.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
0: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Oh, menarik ya.
0: Benar.
1: Bermusik dengan modal.
0: Nah, juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, Nah kalau iya kan itu.
0: Benar. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Benar.
0: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Katanya, Ilham KDI.
0: Ilham

0: Iya banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
1: bener,
0: untuk
1: bener, bener.
0: Berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul bener. Betul betul betul
0: benar nggak sih
1: betul bener, betul, betul. Nah. Oke jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
0: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Nike lah sama
2: Tensi.
0: Itu Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
1: Semua orang
0: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Ya
0: iya benar
1: iya, dan band-band lama sih gue percaya om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
0: Betul. Karena musik tuh siklus gitu, kalau nggak tahu
1: ada siklusnya.
0: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
0: Iya benar. Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Gitu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya sih. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
0: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Parah mereka. Kayak mana waktu itu antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
0: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta
1: itu kan benar
0: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
2: Enggak banget lu.
0: Iya, karena musik itu enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Karena
0: kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
2: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
0: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
0: Benar. Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul.
0: Benar. Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke. Paham.
2: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
2: atau apa?
0: Udah ada di YouTube
2: ya. Bisa ditonton juga berarti
0: yang AI sih video klipnya.
2: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
0: ada. Endingnya mobil meledak. Iya. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung gak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya.
2: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform om ya.
0: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali om ya.
0: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
0: Iya.
1: Gila zaman kapan.
2: Ya Allah tua kita.
1: Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
2: Terima kasih.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya.

0: nanti sampai akhir tahun pokoknya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan kita nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong.
2: Terima kasih juga.
0: Thank you banget. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
0: Edita mau pamit,
1: dan juga
2: saya pamit juga ya.

0: Ya, selamat malam teman berdua. Senang sekali karena malam hari ini jam 8 malam ya. Waktunya buat Irene Natasha nemenin kamu di Jaga Malam teman berdua. Sampai nanti di jam 12 malam kita masih bakal banyak ngobrolin hal-hal yang seru, hal-hal yang okay, hal-hal yang relate banget. Dan salah satunya topik yang menarik menurut aku malam hari ini adalah kalau kita ngomongin soal rumah yang nyaman, dimana ini bukan cuman soal bangunannya yang enak aja untuk ditinggali, tapi juga bicara soal gimana peran keluarga dalam kesehatan mental. Malam hari ini aku akan ngobrol bersama dengan Hairil Asran Triana MPSI. Ya, beliau ini merupakan psikolog klinis dari Indonesia Sehat Jiwa, teman Pro 2. Yang pasti kita malam hari ini akan banyak ngobrol banget. Dan buat kamu yang relate dengan topik ini, dengan tema ini, kalian juga bisa banget WhatsApp di 081-555-600-879 gitu ya, untuk kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung kalian tanyain aja sama kita malam hari ini. Karena juga nantinya kita akan banyak banget ngobrol supaya ini bisa jadi insight untuk kamu yang juga pengen banyak tahu tentang hal ini, teman Pro 2. Okay, dan aku juga masih coba untuk menghubungi narasumber malam hari ini melalui sambungan telepon WhatsApp ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin juga selamat malam aja. Selamat berjumpa kembali di program Jaga Malam malam hari ini untuk edisi hari Rabu ya. Di bawah rayu senja kita. Selasa dong. Ya, ini hari Selasa tahun Pro 2 tanggal 13 Oktober 2026. Oke, kita sudah tersambung bersama dengan narasumber malam hari ini. Saya akan coba menyapa narasumber kita yang akan bicara soal rumah yang nyaman, peran keluarga dalam kesehatan mental. Hati terasa. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Mas Hairil Asran Triana MPSI. Bisa terdengar suara saya?
1: Waalaikumsalam Mbak Iren. Malam.
0: Senang sekali ini bisa ngobrol malam hari ini meskipun melalui WhatsApp. Sehat ya Mas Hairil ya, saya panggilnya ya.
1: Mas Hairil aja boleh. Okay. Mbak Iren.
0: Lagi di mana?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Lagi di mana Mas?
1: Saya lagi di luar rumah sih. Saya lagi di lapangan. Waduh. Menikmati malam hari ini.
0: Luar biasa banget ya. Sambil menikmati waktu malam, kita gangguin dikit gak apa-apa ya Mas Hairil ya.
1: Boleh dong. Okay. Mbak Iren.
0: Topiknya menarik, rumah yang nyaman, peran keluarga dalam kesehatan mental. Karena kalau ngomongin soal rumah, ini bukan cuma bicara soal bangunannya aja gitu ya, tapi bagaimana orang yang ada di dalamnya, kemudian kesehatan kita secara mental, kenyamanan kita, ini menarik sekali. Jadi memang memahami makna rumah yang nyaman secara emosional dan ternyata pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Mas Hairil, kalau mendengar kata rumah mungkin yang langsung terbayang itu adalah tempat untuk kita bisa istirahat, ketemu sama keluarga, kumpul. Tapi kalau dari sisi psikologi sebenarnya seperti apa sih rumah yang nyaman bagi kesehatan mental itu sendiri?
1: Ya, betul sekali Mbak ya. Jadi rumah sendiri itu sebenarnya satu kesatuan dalam kesehatan mental yang berperan aktif sebenarnya sejak kita lahir malah. Jadi memang rumah adalah supporting awal kita sebagai manusia. Dalam hal ini adalah anggota keluarganya gitu ya Mbak ya, tentunya. Jadi supporting individu, supporting kita sebagai manusia, lingkungan terkecil kita, sehingga memang diharapkan kita mampu menjadi diri kita seutuhnya gitu loh. Nah, itulah gambaran rumah. Jadi tempat kita pulang, tempat kita bersandar, tidak ada batas, tidak ada sekat gitu di dalam kehidupan kita kalau kita di rumah.
0: Oke. Berarti kalau bicara soal apakah rumah yang nyaman itu harus selalu harmonis, jarang ada konflik, atau justru keluarga yang bisa menyelesaikan masalah bersama ketika memang konflik itu pasti ada gitu.
1: Good. Itu pertanyaan yang sangat good, Mbak. Karena bisa menjadi pemantik buat kondisi saat ini ya.
0: Yes.
1: Saya menyatakan bahwa rumah adalah tempat kita pulang, tidak ada sekat, tidak ada, kita menjadi diri kita seutuhnya, bukan berarti, sekali lagi saya kasih tekanan, bukan berarti justru tidak ada konflik.
0: Ya.
1: Nah, di situ poinnya. Karena justru kecenderungan kita menjadi diri kita seutuhnya akan membuat kecenderungan konflik itu semakin tinggi.
0: Oke.
1: Pernah dengar gini nggak Mbak Iren? Kok makin kesini saya sama pasangan saya justru semakin mudah emosi ya?
0: Betul.
1: Sering. Itu tuh. Karena secara unconsciousnya kita, alam bawah sadarnya kita, itu kita dipancing tuh sama kondisionalnya kita bahwa si orang ini, si rumah ini menerima kita apa adanya.
0: Oke.
1: Nah, makanya nanti akan berbicara juga keseimbangan ego ketika kita berbicara antar pasangan, ketika kita berbicara anak dengan orang tua, dan dinamika yang ada di dalam keluarga. Karena itu harus seimbang tuh egonya antara satu pihak sama pihak lain. Gitu. Okay. Jadi tidak berbicara individu lagi.
0: Oke. Ini menarik ya. Berarti kalau mendengar istilah rumah adalah tempat pulang, tapi memang dalam realitanya nih, apa yang kita alami setiap harinya, ada orang yang justru Mas Airil ini lebih mungkin merasa lebih nyaman ya berada di luar rumah daripada di rumah sendiri. Nah, ini dari sudut pandang psikologi nih, apa yang biasanya melatar belakangi kondisi ini, Mas?
1: Nah, betul. Dalam kondisi part seperti ini, pada akhirnya untuk di lapangan ya, secara teknis saya ambil dari pengalamannya, best experience konsultasi. Kecenderungannya banyak sekarang masyarakat pada akhirnya mencari kesenangan di luar. Karena yang saya bilang tadi, konflik yang terbangun di dalam rumah pada akhirnya egonya tidak ada yang bisa seimbang.
0: Okay.
1: Jadi main satu, si A akan menyerang, si B juga merasa diserang. Ketika ada di posisi sebaliknya, sama, tetap sama. Padahal idealnya konflik itu memang ketidakseimbangan ego ya. Jadi kita tidak sama nih ego kita. Lagi ada yang di atas, ada yang di bawah nih.
0: Betul.
1: Gitu. Okay. Nah, biasanya kita perlu ruang memang. Itu.
0: Oke. Okay.
1: Kita perlu ruang, tetapi di sini yang harus saya garis bawahi, kita perlu ruang, tetapi masalah itu belum tentu selesai, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi ruang itu adalah tempat di mana supaya ego kita bisa kembali stabil dulu. Lalu kita kembali bersama, lalu kita selesaikan bersama juga masalahnya, konfliknya.
0: Oke. Wow. Ini menarik ya, bahwa ternyata memang kalau bicara soal rumah ini benar-benar luas banget gitu ya. Bahwa sebenarnya tadi juga dibahas soal bagaimana kemudian egonya kita masing-masing, menciptakan kenyamanan itu penting untuk saling menurunkan ego, supaya ketika pulang ke rumah tuh bukan saling serang-menyerang, tapi yang satunya memberi kenyamanan, satu mendapat, begitu pun sebaliknya gitu ya, Mas Airil ya. Ini menarik, Tuan Perdua. Nah, kadang-kadang Mas Airil, ketika kemudian keluarga merasa sudah memberikan kebutuhan nih, misalnya suami udah merasa kayaknya materi udah dicukupin, makanan ada, pendidikan sudah terjamin gitu, tempat tinggal juga oke. Namun ternyata banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya kebutuhan emosionalnya kemudian jadi hilang, dan anggota keluarga bisa saja merasa, loh, emosionalku ini belum terpenuhi gitu. Nah, ini bagaimana nih cara kemudian membedakan keduanya? Karena saya pikir tidak semua orang ini sadar mereka betul-betul hadir penuh terhadap yang namanya emosional tadi, Mas.
1: Oke. Kita bahasnya kayak gini berarti, Mbak, supaya lebih filosofis juga ya.
0: Iya.
1: Jadi sebelum kita membahas masuk ke konflik, kita harus bicara dulu pembentukan rumahnya nih, gitu ya, fondasinya nih.
0: Oke.
1: Istilahnya kalau saya analogikan seperti rumah pada umumnya yang dibangun tuh, kita harus tahu dulu bahan bakunya. Kalau kita jadikan rumah ini di dalam manusia, kita analogikan ke manusia, menjadi manusia, maka kita harus tahu peran kita dulu nih. Peran di dalam keluarga sendiri itu pasti akan bermacam-macam. Ini tergantung base-nya. Ada yang base agama, ada yang base saintis.
0: Oke.
1: Kalau kita mau ambil tengahnya, yang secara umum, maka kita memahami bahwa perannya seorang laki-laki adalah pemimpin tuh.
0: Sepakat.
1: Kebijakan semuanya ada di perannya si laki-laki ini. Gitu. Secara material ada di laki-laki juga. Dan cek per cek ternyata kalau kita mencari peran seorang laki-laki, bukan seutuhnya material, tetapi ikut membantu urusan rumah dan anak. Mm-hmm. Ah, itu ada di saintis, ada di agama tuh, mm-hmm, part itunya. Mm-hmm. Ah, ini dulu yang harus dipahami untuk dari sisi laki-laki. Mm-hmm. Untuk dari sisi perempuannya juga sama tuh. Mm-hmm. Nah, apa perannya sebagai seorang istri, mm-hmm, seorang perempuan di dalam rumah tangga, mm-hmm, menjadi tempat sandarannya si laki-laki, keluh kesahnya gitu ya, terus memberikan kenyamanan dan juga tempat untuk pulangnya seorang laki-laki ini, tanda kutip, kita berbicara kebutuhan fisiologisnya laki-laki juga, mm-hmm, lalu tempat untuk makannya, kesiapan di rumah,
0: yes,
1: menjaga anak-anak dan semacamnya, mendidik, okay, kurang lebihnya ya kalau di saintis dan agama.
0: Okay.
1: Nah, part ini dulu tuh yang, mm-hmm, harus kita pahami. Setelah memahami peran masing-masing, mm-hmm, kita akan masuk di peran bersama. Mm-hmm. Peran bersamanya seperti apa? Peran bersamanya, kita harus memahami konsep perbedaan kecenderungan. Kayak misalkan nih, uh-huh, salah satu contoh aja ya mbak ya. Mm-hmm. Laki-laki tuh dominansinya ada di kepala tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi apa-apa dalam melihat fenomena, cenderungnya akan langsung mikir to the point. Mm-hmm. Agak kurang memahami rasa gitu ya.
0: Betul.
1: Kurang lebihnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, sedangkan di sisi perempuannya, jadi ini yang harus pahami sisi sebaliknya mbak ya, bukan, uh-huh, sisi laki-lakinya. Uh-huh. Ini adalah peran di mana sisi sebaliknya yang harus memahami. Jadi perempuan harus memahami tuh, uh-huh, laki-laki, uh-huh, ternyata memang cenderungnya untuk to the point, uh-huh, mikir, uh-huh, kurang memperhatikan rasanya saya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Begitupun sebaliknya, uh-huh, si laki-laki harus memahami, uh-huh, poin perempuannya, bagaimana sosok perempuan itu didominasi oleh emosional rasanya, tidak memikirkan bagaimana fenomenanya, tapi bagaimana rasanya.
0: Oke, okay, paham.
1: Iya. Sehingga menemukan jalan tengahnya tuh nanti. Itu masih ada part yang lainnya loh mbak, kalau kita bahas soal
0: masih
1: psikologis dalam
0: ya
1: keluarga.
0: Masih banyak,
1: banyak
0: ya.
1: Tuh, banyak tuh.
0: Dan panjang, betul. Berarti kalau misalnya nih Mas Hairil, berarti kalau kita analogikan seperti ini, ketika ada orang yang tumbuh misalnya memang dari kecil dia sudah biasa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang nyaman nih secara emosional, hmm, apakah kemudian pengalaman itu atau pola-pola itu akan berulang kembali, akan terbawa nih sampai dewasa, atau masih bisa diperbaiki supaya dia tidak kemudian jadi apa ya istilahnya, dia ngikutin pola yang memang udah terbentuk dari kecil gitu.
1: Mm-hmm. Good. Jadi ada pola yang memang pada dasarnya itu, mm-hmm, bersifat genetik.
0: Bah, oh, oke. Okay.
1: Itu ada.
0: Ada ya.
1: Ada yang bersifat genetik ada. Uh-huh. Tetapi bersifat genetik bukan berarti tidak bisa diminimalisir.
0: Ah, sepakat.
1: Ah, itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, supaya pendengar radio juga, uh-huh, bisa, uh-huh, memahami gitu ya.
0: Tapi,
1: bahwa, mm-hmm, ketika kita tidak mematokkan ekstrim-ekstrim ketika, mm-hmm, bukan A maka B, mm-hmm, tidak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tetap ada peluang untuk bisa diminimalisir gitu.
0: Oke, okay, tapi ketika kemudian itu bisa diminimalisir kan tetap harus didorong oleh kesadaran diri si orang tersebut untuk agar polanya tidak berulang gitu ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk dia mendapatkan treatment yang tepat nih, misalnya aku udah sering diperlakukan gitu sama mamaku misalnya dari kecil. Jadi sekarang ketika aku menjadi orang tua, aku akan melakukan itu ke anakku. Nah, mungkin stop di aku aja, tapi aku akan treatment diriku supaya tidak mengulang ke anak gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Ada tepat
1: sekali, harus ada aware dari dirinya.
0: Awareness begitu ya, baiklah. Nah, ini juga ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, kita baca dulu ya mungkin Mas Hairil ya. Ini Kak, terkadang saat seseorang bercerita tentang masalahnya, respon keluarga itu justru seperti ah begitu aja kok dipikirin, atau kamu tuh kurang bersyukur, mungkin niatnya ingin menguatkan, tetapi kenapa sih respon ini seperti justru membuat orang tuh semakin merasa sendirian gitu.
1: Nah, good. Ini sudah menyentuh good banget sih pertanyaan kayak gini mbak, karena banyak kondisi saat ini. Semoga yang mendengar juga tetap nyaman ya, walaupun ya, mungkin penjelasan saya agak menyakitkan, tetapi inilah fakta yang banyak terjadi gitu ya. Jadi gini, di lapangan itu banyak seperti ini mbak. Ketika saya tanyakan, apakah orang tuanya kamu seperti itu sebelum-sebelumnya. Ternyata sebelum-sebelumnya memang sudah seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi artinya yang bisa kita tarik pembelajarannya adalah sebenarnya orang tuanya nggak berubah.
0: Benar.
1: Oke, sekali lagi saya ulangi. Sebelum terjadi pemahaman bahwa orang tua saya seakan-akan tidak mendengarkan saya atau justru menghakimi saya, itu ternyata sebelum-sebelumnya udah seperti itu tuh orang tua modelnya.
0: Oke.
1: Sehingga harus dipertanyakan masalahnya sebenarnya orang tuanya atau sisi kita yang terlalu banyak menerima informasi, sehingga informasi itu kita bandingkan ke orang tua dirinya kita.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau misalkan sebelum adanya, sebelum-sebelumnya sudah seperti itu orang tua, maka penjelasan saya dari awal tadi itu sudah sesuai.
0: Oke.
1: Artinya orang tua sudah memberikan sepenuhnya pemahaman semasa hidupnya, bersandarnya orang tua ke kita sebagai anak, itu kan ya jatuhnya. Dan itulah konsep pemahamannya orang tua, batasannya.
0: Oke.
1: Kita memaksakan informasi yang kita terima melalui sosial media, melalui pembelajaran kita, melalui teman-teman kita, yang kita harus suntik internal ke pemahaman orang tua. Pertanyaan sederhananya gini, apakah orang tua kita yang harus diinternalisasi terhadap pemahaman itu, atau justru kita yang harus menambah ilmu kita agar bisa memperbaiki ke keturunan yang berikutnya?
0: Oke, make sense.
1: Itu pertanyaan refleksi tuh.
0: Oke, baiklah. Mas Ainul, ini juga ada yang masuk dari Leo di Sukun. Pertanyaannya seperti ini. Banyak loh orang tua sekarang yang ingin anaknya kuat menghadapi kehidupan, tapi terkadang keinginan itu disampaikan dengan tuntutan yang terlalu tinggi. Nah, bagaimana membedakan sikap mendidik agar anak tangguh dengan tekanan yang justru membebani anak? Karena mungkin sekarang orang tua pengennya anakku harus kuat nih gitu, karena dunia lagi gak baik-baik aja, dididiknya dengan keras gitu, Mas. Gimana nih?
1: Oke. Kalau tadi saya penjelasannya agak menyerang ke anak, sekarang saya agak menyerang ke orang tua. Supaya adil gitu, Mbak Irene.
0: Benar.
1: Supaya sama-sama ada proses refleksi nanti.
0: Betul, sepakat.
1: Karena saya juga ada di posisi seorang psikolog, seorang anak juga, tetapi saya sebagai orang tua juga nih.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi dapat semua sisi nih. Nah, kita serang orang tuanya. Dari sisi orang tua, ketika kita sosok orang tua yang masih ada di usia produksi, gitu ya, masih usia-usia belum sampai ke lansia, pemahaman kita itu sebenarnya masih bisa ditambah.
0: Betul.
1: Sehingga kita harus mengikuti zaman juga, itu perlu. Gitu. Kenapa saya bilang perlu? Karena sejak saya lupa penelitiannya ya, sejak generasi alpha kayaknya, Gen Z ke alpha, alpha ke beta tuh agak cepat tuh.
0: Iya.
1: Nah, dan perubahan itu sangat-sangat mengganggu kesehatan mental. Itu sangat-sangat mengganggu tuh. Nah, konsep inilah yang orang tua harus pahami. Konsep inilah, resiko-resiko inilah yang orang tua harus pahami. Karena riskannya ketika dalam memberikan treat atau perlakuan ke anak yang tidak sesuai pada zamannya, pada akhirnya membuat anak juga menjadi rentan ketika sudah keluar dari rumah. Itu tuh. Jadi memang dua sisi ini harus saling berdampingan. Seperti yang saya bilang tadi, dari sisi anak ada, sisi orang tua ada. Dari sisi orang tua memahami bagaimana konsep-konsep perkembangan, itu ada semua tuh. Kebutuhan-kebutuhan anak itu ada semua tuh, Mbak.
0: Oke.
1: Terus dari sisi anak juga memahami konteks bagaimana orang tua memberikan treat kepada kita adalah sebuah keterbatasan dari pemahaman beliau pada saat zamannya dia. Sehingga kita bisa juga mengajarkan zaman kita saat ini. Jadi saling terbuka gitu.
0: Baik. Oke, ini tadi sudah dijawab ya untuk yang tanya tadi. Baik, tapi kalau kemudian kita balik lagi ke topik kita sebelum kita juga nanti akan bacain beberapa WhatsApp yang masih ada yang belum saya baca. Kalau kemudian sebuah keluarga ingin mulai membangun suasana rumah yang lebih nyaman secara emosional, Mas Hairil, dan tadi kita udah membahas bagaimana kemudian supaya benar-benar suasana rumah ini bisa kita maksimalkan nyamannya gitu ya. Jadi jangan sampai orang mau pulang ke rumah itu malah stres gitu, nanti ketemu istri berantem, ketemu suami berantem, anak bikin beban gitu. Tapi selama ini jarang membicarakan perasaan misalnya ya, kita jarang mengungkapkan unek-unek terhadap pasangan ataupun terhadap anggota keluarga. Kira-kira Mas Hairil, langkah pertama yang bisa kita lakukan apa?
1: Oke, langkah sederhananya ya. Langkah sederhana sekali ini buat di dalam rumah gitu ya. Antara anak, orang tua atau pasangan suami istri. Itu kita menyisihkan waktu kita beberapa menit aja bareng-bareng. Beberapa menit aja, 10 menitan, 15 menitan lah. Kita membuat pola konsistensi bersama gitu. Real betul-betul memberikan tubuh dan jiwa kita di 15 menitan itu. Artinya saya harus tekankan, bukan hanya sekedar artinya kita kumpul gitu, tetapi kita tetap main handphone gitu. Itu enggak, kita betul-betul hadir gitu bareng. Kalau mau lihat anak main, kita sama-sama lihat anak main. Gitu, ngobrol bareng. Tapi betul-betul kepala kita isinya perasaan kita ada di posisi itu. Kita curahkan semuanya di situ. Karena kan banyak dinamikanya seperti ini, Mbak. Kalau saya lihat di sosmed-sosmed influencer dan segala macamnya, hanya memperlihatkan bahwa kumpul bersama aja. Nah, tapi secara spesifik ketika saya berbicara sebagai psikolog, kehadiran itu memang perlu. Tetapi yang hadir itu adalah jiwanya. Itu yang perlu, bukan hanya sekedar fisik. Sehingga ketika kita kumpul, pikiran tentang kerjaan itu kita simpan dulu. Pikiran tentang hubungan kita dengan teman kita simpan dulu. Pikiran tentang hubungan kita dengan klien, anggaplah saya seorang psikolog, kita simpan dulu. Kalau istri saya seorang dokter, hubungan dia dengan nakes-nakes yang lain dan pasiennya, dia simpan dulu. Full kita bersama. Untuk saling terbuka
0: dan saling.
1: Nah, itu sederhana banget tuh.
0: Baik. Karena yang terjadi adalah biasanya kayak pengalaman pribadi nih ya, Mas, kayak misalnya saya ada waktu untuk kemudian malam minggu kita ngopi bareng sama suami gitu ya. Tapi kadang suami diajak ngomong main game, memang dia ada di situ, tapi dia sambil main game itu kan gemes banget ya. Gitu ya,
1: itu dia, Mbak Iren.
0: Gemes
1: itu
0: gak
1: dia.
0: Sih? Bener gak sih kalau kita gemes? Bener apa salah, Mas?
1: Ya gemes sih, Mbak.
0: Apakah itu karena dia tidak aware atau apa ya, Mas ya?
1: Bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Kalau saya sih tipenya langsung ini, kalau misalkan pas lagi memang sisi kumpul, saya langsung bilang no handphone.
0: Oke.
1: No handphone taruh. Jadi memang penuh full kita bareng. Terus saya yang mancing cerita terus.
0: Karena memang pekerjaannya Mas Hairil ini ya, udah psikolog ya. Jadi udah tau patternnya. Kalau kita ini kan beda ya. Yang ada ngobrolnya tuh jadinya ranahnya berantem, Mas.
1: Belum lagi kalau nantinya terbantah lagi tuh, Mbak ya. Ini suami saya suka gak ya gitu.
0: Nah, itu dia. Karena kadang-kadang ada statement-statement yang sebenarnya pengennya nanya tapi jadinya nyerang gitu ya. Baiklah. Oke, ini Mas Hairil, apa kebiasaan sederhana seperti mungkin makan bersama tadi yang sempat kita sebutkan, atau saling menanyakan kabar, atau mendengarkan cerita anggota keluarga tanpa main handphone tadi bisa memberikan dampak terhadap kesehatan mental gak sih, Mas?
1: Betul. Itu secara nanti secara keseluruhannya alam bawah sadarnya kita akan menyimpan ya. Menyimpan momen itu bahwa ternyata rumah saya itu ada loh gitu. Itu ada tempat saya pulang. Ada ketika saya ada apa-apa, maka dia akan menerima saya apa adanya. Karena kita menaruh semua kesadaran kita bahwa si sosok ini hadir buat kita gitu.
0: Baik.
1: Tapi itu kuncinya, itu caranya ya, Mbak ya. Itu anggaplah sebuah pintunya, sebuah ruangannya. Kuncinya itu ada di satu kata sebenarnya, konsisten.
0: Konsisten ya, baik. Mas, mungkin terakhir nih, membangun kebiasaan agar anggota keluarga bisa menyampaikan rasa kecewanya, marahnya, atau sedih tanpa harus berujung pertengkaran, itu susah loh, Mas. Ada tips nggak?
1: Nanti balik di penjelasan saya yang kedua kalau nggak salah, tentang bagaimana kita pada akhirnya memahami egonya pasangan kita atau egonya anak kita. sehingga kita akan menengok refleksi bersama. Sebelum saya kenal dia, ah itu tuh pertanyaan refleksinya. Sebelum saya kenal dia, apakah dia memang sudah seperti itu atau tidak?
0: Oke, baik. Baik.
1: Sehingga tuntutan itu secara alam bawah sadar kita turun dan kita lebih baik dibanding fokus dengan kelemahan itu, mending kita cari bagaimana caranya supaya bisa dapat jalan tengahnya.
0: Oke, baik, baik.
1: Gitu tuh.
0: Sebagai penutup nih Mas Airil, kalau boleh memberikan satu pesan pada keluarga dari teman Produa nih, pendengar kita malam hari ini, yang ingin menjadi tempat pulang yang nyaman bagi setiap anggotanya, apa hal yang paling penting yang perlu kita ingat dan lakukan?
1: Oke. Untuk konsep keluarga dan memperingati kesehatan mentalnya, kebetulan baru-baru tanggal 10 kemarin, saya cuman berpesan sepatah kata bahwa untuk dunia saat ini, untuk kondisi saat ini, kita memang membutuhkan rumah atau tempat kita pulang. Setidaknya kalau kita tidak menemukan rumah itu, kitalah yang jadi rumah untuk keluarga kita gitu.
0: Wow. Setidaknya kalau kita enggak menemukan tempat itu, kita yang jadi rumah buat keluarga kita gitu ya. Baik. Luar biasa sekali ini perbincangan yang menurut saya padat, singkat, jelas, daging semua, banyak insight yang kita dapat dari seorang psikolog, dari psikolog klinis ISJ, Hairil Asran Triana MPSI. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Di tengah kesibukannya, Mas Hairil tetap bisa memberikan banyak pengetahuan baru tentang kita dengan topik yang kita bahas baru saja. Mas Hairil, selamat kembali melanjutkan aktivitas, selamat istirahat dan sehat selalu, sampai ketemu lagi.
1: Thank you banget.
0: Selamat malam, terima kasih banyak. Itu tadi ya teman-teman. Ya, dan tentu saja biarpun gak ketemu langsung sama beliau, tapi saya rasa kalau ketemu langsung akan makin engage, keren banget. Ini saya jadi banyak belajar dari beliau, yang mana memang ketika kita membahas soal rumah yang nyaman, peran keluarga dalam kesehatan mental ini adalah sesuatu yang perlu dibangun. Gak mungkin tiba-tiba kita menciptakan itu sendiri. Jadi antara pasangan satu dengan yang lainnya, saling memahami, saling kompromi, saling menurunkan ego, tidak mau egois sendiri, dan saling kasih makan masing-masing ya, dalam tanda kutip memberi makan emosinya. Misalnya apa yang dimengerti, kita coba hadir untuk pasangan kita, hadir secara penuh, secara utuh, nggak setengah-setengah, nggak cuma fisiknya aja, tapi mungkin hatinya di mana, sambil main game gitu ya, sambil main HP, tapi benar-benar menyediakan waktu best moment dengan kualitas yang baik sehingga bisa hadir secara penuh untuk pasangan kita. Malam hari ini Jaga Malam masih akan hadir kembali, teman Produa. Kita masih akan banyak banget kasih kamu informasi-informasi sambil menemani waktu kamu beristirahat di malam hari ini. Masih barengan sama Irene Natasha, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau ke The Bagus Syakar dulu dengan Terserah. Ini dia, enjoy.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Pro 2 malam hari ini di Pro 2 Jaga Malam, kita punya obrolan yang menurut aku sebenarnya ini cukup relate gitu ya. Ternyata jadi dewasa itu banyak bingungnya. Kita makin kesini, makin besar, makin dewasa, itu makin banyak yang dipikirin teman Pro 2. Mulai dari masa depan gitu ya. Kemudian juga mikirin apa ya, biasanya pekerjaan lah ya kalau kita ya. Pekerjaan, masa depan, kemudian circle pertemanan. Terus yang banyak diobrolin lagi adalah pertanyaan-pertanyaan klasik sebenarnya gitu ya, kayak apa sih yang lagi aku kejar? Kenapa sih aku kayaknya stagnan banget di sini-sini aja? Nah, ini mungkin adalah hal-hal yang baru kita sadari setelah kita beranjak dewasa gitu ya. Dan untuk kamu yang relate sama tema ini, sini yuk merapat, aku juga mau buka line telepon. Mungkin untuk kamu yang mau gabung di 0341325 kali juga boleh banget teman Pro 2. Karena memang semakin bertambahnya usia, ternyata hidup kita tuh justru semakin banyak hal yang harus kita pikirkan. Setuju gak sih teman Pro 2? Waktu masih kecil misalnya gitu ya, rasanya pengen banget gitu cepat dewasa. Aduh, pengen deh kayak tante itu bisa pakai sepatu hak tinggi. Dulu zamannya gitu ya, ngeliatin orang pakai sepatu hak tinggi tuh seru nih ya. Pengen deh cepat jadi dewasa biar bisa pakai sepatu hak tinggi. Tapi gak tahu kalau ternyata dewasa itu tidak sesederhana kita pakai sepatu hak tinggi, kemudian bergaya gitu. Banyak banget yang ada di pikiran dari orang dewasa. Jadi kalau misalnya sekarang udah dewasa, pengen lagi balik jadi anak kecil gitu tahun Pro 2. Dan mungkin lebih kepada bayangan yang kalau udah besar nanti kita bisa bebas melakukan apa saja gitu ya. Punya uang sendiri, bisa pergi kemanapun yang kita mau tanpa harus ada banyak aturan. Dan tentunya bisa mengambil keputusan sendiri ya, itu yang paling penting teman Pro 2. Tapi ternyata setelah kita benar-benar menjalani dewasa itu, kok ternyata dewasa itu gak sesederhana yang kita pikirin gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin mulai kita pikirkan nih, mulai dari pendidikan, pekerjaan, apalagi ya masa depan, hubungan pertemanan, sampai mungkin urusan sederhana yang kadang ini justru membuat kepala kita jadi berasa penuh. Setuju gak teman Pro 2? Belum lagi ketika melihat teman-teman yang seumuran kita, ya kan, misalnya sekarang ada yang namanya Instagram. Kalau zaman dulu tuh kan zaman-zaman pakai pet ya. Pet, ada gak sih yang ngalamin pakai pet teman Pro 2, ya kan? Kemudian kita melihat dari teman-teman kita itu misalnya, oh dia udah berhasil, oh dia udah sukses gitu ya. Tapi kok aku masih di sini-sini aja kayak gitu misalnya. Ya, dan misalnya saja ketika kita melihat orang lain udah punya pencapaian, sementara kita masih sibuk nih ya mencari tahu sebenarnya apa yang kita ingin lakukan dalam hidup ini, teman Pro 2. And finally, tanpa kita sadari, ternyata mulai kita compare nih perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Padahal, mungkin setiap orang memang punya timingnya masing-masing dalam menemukan yang namanya arah dan tujuan hidupnya. Malam hari ini di Jaga Malam kita bakal ngobrolin kira-kira buat kamu versi kalian cerita apa sih yang pengen kalian bagiin. Kalau aku punya topik pengen aku lempar buat kamu, ternyata jadi dewasa itu banyak bingungnya ya.

0: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dan kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut rumah kaki seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Dalam

Gunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin, ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Teman Pro 2, malam hari ini aku pengen ngajakin kamu ngobrol santai gitu ya, tentang kehidupan yang memang katanya semakin dewasa tuh kita semakin harus semakin tahu arah gitu ya. Padahal kenyataannya banyak juga loh dari kita yang masih mungkin meraba-raba sebenarnya hidup ini mau kemana gitu ya. Dan itu gak apa-apa banget Teman Pro 2, kalau misalnya sekarang kamu masih bingung mau melangkah kemana, masih mau mencoba berbagai hal gitu ya, atau bahkan masih sering berubah pikiran nih tentang apa yang sebenarnya kita inginkan Teman Pro 2. Karena memang ternyata menjadi dewasa bukan berarti kita tuh harus langsung punya semua jawabannya, harus paham semua halnya, tapi belajar memahami diri sendiri sambil terus menjalani setiap prosesnya Teman Pro 2. Kalau kalian sendiri nih ya, apa sih hal yang paling baru kalian sadarin setelah kemudian beranjak dewasa? Apakah mungkin soal mencari uang ternyata gak semudah yang kita bayangkan? Atau menjaga pertemanan yang ternyata butuh effort juga Teman Pro 2, butuh usaha gitu ya. Karena memang dalam pertemanan tuh pasti ada hal-hal yang kadang-kadang tiba-tiba gak sesuai gitu ya. Dan mungkin kita pernah mengecewakan orang lain ataupun sebaliknya Teman Pro 2. Atau justru menyadari kalau punya waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah itu juga penting Teman Pro 2. Boleh banget ya ceritain pengalaman kamu melalui WhatsApp aja di 081555 600879, terbakal aku bacain Teman Pro 2. Yuk ceritain pengalaman kalian melalui WhatsApp di RRI Pro 2 Malang. Siapa tahu cerita sederhana dari kalian malam ini bisa bikin pendengar lain merasa bahwa ternyata mereka gak sendirian dalam menghadapi kebingungan menjadi dewasa. Karena emang ternyata ya Teman Pro 2, menjadi dewasa itu banyak bingungnya ya.

Kita baca dulu beberapa pesan yang sudah masuk tahun pro 2. Ini ada Dinda di Lokwaru ya. Malam Kak Irene, aku Dinda di Lokwaru. Hal yang baru aku sadari setelah dewasa itu ternyata gak semua hal bisa diceritain ke orang lain. Dulu kalau ada masalah tuh pasti langsung ceritanya ke temen. Sekarang malah mikir dua kali katanya, karena masing-masing juga punya masalah sendiri. Dan ternyata jadi dewasa itu belajar menyelesaikan banyak hal sendiri, walaupun kadang pengen juga punya tempat cerita tanpa harus mikir bakal ngerepotin orang lain atau enggak. Aku relate banget sih ya sama apa yang barusan disampaikan Dinda, karena memang menjadi dewasa tuh kadang kita tuh kayak berasa punya beban ya kan, yang pengen sebenarnya kita tuh pengen punya tempat untuk orang lain. Siapa nih ya bisa kita ceritain, siapa nih yang kita bisa percaya. Tapi kadang kita mau cerita tuh kita mikir ya, jangan sampai nanti ketika kita cerita tuh kita malah jadi beban buat orang lain, karena mungkin dia sendiri udah punya masalah terus masih harus kita tambahin lagi masalah. Yes, Dinda semangat aja. Tapi kalau dari aku sih, menurut aku ya personally, bahwa ya karena memang tidak semua hal bisa kita ceritakan ke orang lain, tapi kalau kamu punya orang yang kamu percaya banget dan kamu merasa bahwa dia adalah orang yang dengan tulus ya, dengan siap mau menjadi tempat untuk mendengarkan cerita-cerita kita, ya kan, mungkin bisa ditanya, boleh gak sih aku cerita gitu, kamu mau gak sih dengerin gitu ya. Kalau misalnya dibilang, aduh kayak aku lagi banyak beban, oke kita skip. Tapi kalau misalnya dia dengan senang hati, oke gak apa-apa cerita aja. Gak apa-apa Dinda, kamu kalau memang butuh seseorang, boleh banget ya, kamu bisa minta bantuan kepada orang terdekat yang kamu percaya kayak gitu, untuk menceritakan ya sedikit sharing lah gitu ya, minimal meringankan beban kamu teman berdua. Ini dari Rizky yang juga malam hari ini ikutan nimbrung ya di WhatsApp Pro 2. Hai, aku juga pengen ikutan nimbrung katanya. Karena menurutku yang paling kerasa jadi dewasa itu adalah soal uang. Wok. Setuju sih Ki, aku juga sama ya. Karena dulu waktu kecil kan kita gak mikir nih bayar listrik, bayar air, bayar apalagi ya, bayar gas dan kebutuhan lainnya. Tapi ternyata menjadi dewasa itu banyak banget, kompleks banget gitu ya. Dulu katanya aku kalau dikasih uang tuh pengen langsung jajanin semuanya aja. Sekarang baru gajian udah mikir buat bayar ini itu. Belum lagi kalau lihat teman udah punya pencapaian sendiri kadang jadi kepikiran juga. Tapi sekarang aku berusaha fokus sama prosesku aja, karena ternyata hidup bukan soal perlombaan siapa yang paling cepat sukses katanya. Okay, bener ya, ini bener banget. Mungkin kurang-kurangin lah ya compare diri kita sama orang lain, karena semakin banyak kita compare akhirnya semakin kita lupa untuk mensyukuri dan menikmati proses ataupun menikmati yang memang menjadi bagian dari kita. Jadi semoga Rizky semakin kesini semakin banyak bersyukur gitu ya. Dan mungkin boleh ya kita sesekali kita noleh, oh dia udah bisa kesana nih, aku juga pasti bisa. Mungkin jadi kayak motivasi aja gitu ya, pacuan gitu untuk terinspirasi. Okay, yang sudah bergabung juga selamat malam nih, Nadia di Sukun ya. Aku baru sadar kalau makin dewasa lingkaran pertemanan ternyata bisa berubah banget. Temen aku yang dulunya hampir tiap hari ketemu, sekarang buat sekedar ngobrol aja susah karena udah punya kesibukan masing-masing. Awalnya sedih, ngerasa kok makin kesini makin jauh, tapi lama-lama ngerti ini bukan berarti udah gak peduli, tapi mungkin memang sekarang cara menjaga pertemanannya aja yang berbeda. Nadia, hai Nadia, relate banget, be strong ya. Karena memang menurut aku makin besar tuh orang kita kayak punya barrier ya. Ingat gak sih kalau dulu zaman SD ya, kita bisa main tuh satu gerombol gitu, satu geng tuh rame-rame cewek cowok ya kan. Abis itu ntar kalau udah mulai SMP makin mengerucut lagi, SMA mengerucut, sampai akhirnya makin-makin kita dewasa tuh biasanya teman-teman yang memang real friends gitu kayak cuman 1-2 orang aja gitu. Circle-nya juga makin sempit, bukan makin luas ya. Jadi memang ya karena makin orang dewasa tuh mereka akan berpikir bahwa yaudah fokusnya bangun keluarga, akhirnya waktu buat temennya jadi kurang dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti gak temenan ya, tapi tetap menjaga yang namanya circle pertemanan dengan cara yang berbeda. Yes, karena memang itu adalah proses dan perjalanan yang harus kita tahu bahwa gak mungkin segala sesuatu itu akan tetap sama. Pasti akan ada yang berubah, tapi
kamu gak sendirian, semua orang juga merasakan hal yang sama ya. Oke, malam hari ini masih aku tungguin deh buat WhatsApp yang mau masuk ya. Mau cerita-cerita juga boleh banget di 081-555-600-89. Kalian bisa sharing-sharing di sini, tahun pro 2, nanti bakal aku bacain juga. Sama, boleh gak sih minta lagu? Oh, boleh banget, nanti kita puterin deh spesial buat malam hari ini. The next one, kita mau ke Iki dulu ya. Ini ada Iki, Rizky Febian barengan sama Ali ini dengan Bermuara. Enjoy.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Gak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai

Malam ini teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Yang pasti masih ditemenin sama Irena Tasya sampai di jam 12 malam nanti. Buat kamu yang malam hari ini sedang berjuang, teman Pro 2, apapun itu bentuk perjuangannya dan bagaimanapun caranya kamu berjuang, tetap semangat aja karena sejatinya

Hidup akan terus berputar, hidup adalah proses, hidup adalah perjalanan. Jadi kalau hari ini kamu belum berhasil, coba lagi. Kalau hari ini kamu masih merasa gagal, gak apa-apa banget teman perdua. Jangan pernah membandingkan dirimu terus-menerus dengan orang lain dan akhirnya membuat kamu berkecil hati terhadap apa yang kamu kerjakan. Tapi jadikanlah gitu ya orang lain sebagai motivasi, ya kan? Kalau dia bisa, aku juga bisa. Gak ada yang gak mungkin. Dari pikiran kita ini akan menghasilkan sesuatu yang kita imani, kita percaya, dan ketika itu kita lakukan, maka akan menjadi sesuatu yang positif untuk kehidupan kita, teman berdua. Yang pasti malam hari ini di jam 11 sampai dengan jam 12 malam, kita akan hadirkan jazz music untuk kamu sampai di pukul 00 waktu Indonesia.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan hingga malam hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Melalui 87,9 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Jari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam ridho Allah, dan tentunya semoga aktivitas kita sehari-hari dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang tentunya dapat membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hal apapun. Beliau mencontohkan dalam ibadah mahdhah dan juga dalam ibadah ghairu mahdhah.

0: bahkan beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam membersihkan diri, dalam mandi, dalam bertaharah, dalam membersihkan apapun, termasuk ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhian an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh atau Nabi dawuh, fitrah manusia itu ada lima. Yang pertama adalah berkhitan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah memotong dan merapikan kumis. Yang keempat adalah memotong kuku. Dan yang kelima mencabut dan membersihkan bulu ketiak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman produar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah sang teladan agung, manusia terbaik, manusia yang hidupnya dibimbing oleh wahyu. Beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bukan hanya mencontohkan tentang sholat, beliau tidak hanya mencontohkan tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang umroh. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang hal-hal yang berkaitan hanya dengan ibadah mahdhah. Tetapi beliau sangat luas yang dicontohkan dalam hal apapun, Rasul mencontohkan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Arba'a laylatan fitratun nas arba'a laylatan. Dalam 40 hari fitrah manusia itu ada 5 tadi. Di antaranya berkhitan. Saat kita berbicara tentang khitan, tentu banyak sekali manfaat dan hikmah di dalamnya. Dengan berkhitan tentu akan menjadi bersih, menghindarkan dari penyakit dan yang lain. Karena apa? Pasti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada hikmah. Karena apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta yang mempunyai diri kita ini. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Hal ini tentu akan membersihkan kemaluan kita dari hal-hal kotoran dan yang lain. Karena apa? Dengan membersihkan, kemudian merapikan, itu barang tentu, sudah barang tentu akan menjadi lebih baik dalam hal kebersihan kita, di kemaluan kita. Yang ketiga adalah memotong kumis atau merapikan kumis. Ini pasti ada hikmah di dalamnya. Karena apa? Menjadi rapi, menjadi lebih ganteng dan yang lain. Kemudian memotong kuku sudah barang tentu. Karena apa? Kalau kuku kita panjang, itu pasti di situ ada kuman, ada penyakit. Saat kita menggaruk apapun akan nyangkut di kuku kita. Dan Rasul mencontohkan kukunya tidak pernah panjang dan tidak pernah beliau kukunya dibiarkan akhirnya tidak bersih, kemudian membawa kotoran dan yang lain, itu tidak pernah Rasul seperti itu. Kemudian mencabut bulu ketiak atau membersihkan bulu ketiak. Dengan bulu ketiak bersih atau dibersihkan, ini akan terhindar dari apa? Dari kelenjar, keringat dan yang lain, akan menjadikan bersih, menjadikan baunya tidak menyusahkan atau tidak enak dan yang lain. Itu hikmah di dalamnya. Nah, teman produa yang dirahmati oleh Allah, hal-hal dalam dunia ini Rasul mencontohkan banyak hal. Tentunya di dalam fitrah manusia ini kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita sedikit demi sedikit kita mencontoh Rasulullah, sedikit demi sedikit kita ijtiba kepada beliau, tentu kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang insya Allah selantiasa mengikuti jejak beliau, mengikuti perintah Allah dengan ijtiba dan mencontoh Rasulullah. Kita kelak akan berada di barisannya, kita mendapatkan syafaat pertolongannya. Karena apa? Allah itu zat yang maha bersih, Allah zat yang maha suci, dan Allah mencintai makhluknya yang bersih, makhluknya yang selalu membersihkan diri atau menjaga kebersihan. Karena apa? Rasul ini mencontohkan semua itu untuk kita contoh, untuk kita teladani bukan tidak ada maksud Rasulullah mencontohkan, tetapi untuk kita teladani. Teman perubahan yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit tentang hadis fitrah manusia. Semoga ada faedah dan manfaatnya, dan semoga kita masih bertemu di lain kesempatan dengan hal-hal yang lain yang dapat kami sampaikan, tentunya demi untuk kebajikan di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat, atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan Srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas Srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Петр Байкову.
1: I dated because I was a coward.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal

Mentari udah bersinar tahun 2022, itu tandanya kamu juga harus beraktivitas di pagi hari ini. Dan aktivitas kamu ditemenin oleh aku di Spada. Selamat pagi teman 2022, barengan Faki sampai nanti di pukul 10 dengan berbagai informasi seru dan juga beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, barengan Faki terus di sini tahun 2022 di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah.

0: jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
1: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM!
5: Teman!

Nomor 2, aku juga mau ngingetin buat kamu yang sekiranya masih belum berangkat aktivitas gitu ya, di rumah ada tumbler kayaknya harus bawa gitu nomor 2, karena memang akhir-akhir ini kayak sumuk banget, terus akhirnya kayak tubuh kita tuh mudah dehidrasi gitu nomor 2 gitu ya. Daripada kita terus beli nggak ada waktu alasan terus, ya udah kita refill aja di kantor, di tempat kamu sekolah atau kuliah nomor 2, karena aku yakin kalau air mineral banyak gitu ya nomor 2 water station ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu nggak minum air mineral atau air putih di hari ini, karena memang benar-benar kalau siang ini bisa kayak tiba-tiba nge-lag aja di badan tahun 22, tubuh ini tiba-tiba kayak haho-haho gitu ya. Itu tandanya butuh cairan yang harus cukup di badan kita tahun 22.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Nah, tahun pro 2 kamu bisa dengerin kita juga di RRI Digital ya, aplikasi yang bisa kamu unduh secara gratis di App Store maupun Play Store tahun pro 2. Yes, betul banget. Tinggal cari aja RRI Digital, kamu search dan kamu bisa unduh tahun pro 2, lalu kamu daftarkan akun kamu dan kamu bisa dengerin live streaming kita tahun pro 2. Dan buat kamu yang ingin baca-baca informasi update, langsung aja di rri.co.id karena juga gratis tahun pro 2, kamu juga bisa streaming. Jadi, kamu streaming RRI mau program manapun, mau program berapapun, itu juga sudah ada tahun 2. Sambil baca-baca informasi update-nya yang kita berikan buat kamu setiap hari, dan bahkan ini informasinya update banget dari Sabang sampai Merauke, bahkan di dunia internasional tahun 2. Jadi jangan sampai lupa untuk baca dan berselancar di rri.co.id ataupun kamu bisa download aplikasinya di RRI Digital tahun 2.

Tahu ke kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Pro 2, kalau kita berbicara tentang liburan kayaknya seru gitu ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya bareng teman gitu ya, satu kendaraan terus di tempat destinasi wisata kita bareng-bareng. Tapi percaya Tahun Pro 2, enggak semua teman nongkrong atau teman yang ada di sekitar kamu atau di rumah kamu itu cocok banget dijadiin teman liburan juga Tahun Pro 2. Karena sifat orang itu pasti berbeda-beda dalam memilih liburan. Ada yang suka pantai, ada yang suka alam, ada yang suka gunung, ada yang suka wisata-wisata buatan, ada yang suka wisata kuliner, dan kadang ketika udah bentrok dengan kamu kayak rasanya bad mood Tahun Pro 2. Nah, mungkin kamu juga harus bisa memilih partner kamu gitu ya, partner di holiday kamu itu dengan yang benar-benar sama dengan apa yang kamu suka gitu Tahun Pro 2. Jangan sampai kamu tuh merusak pertemanan gara-gara destinasi wisata aja Tahun Pro 2. Di Malang udah kamu bestie, tiba-tiba di luar Malang, di luar kota dan di tempat wisata kamu tiba-tiba renggangan Tahun Pro 2. Itu kadang sering terjadi Tahun Pro 2, dengan aku pun juga seperti itu. Nah, dari situ kita juga bisa belajar bahwasanya ada teman yang bisa diajak kerja, ada teman yang memang benar untuk curhat, ada memang teman hanya untuk bisa nongkrong, atau bahkan teman yang bisa diajak segalanya Tahun Pro 2. Nah, itu dia yang kita cari. Bagaimana kita mendapatkan teman yang bisa diajak segalanya dan diajak semuanya Tahun Pro 2 tanpa ada iri pun. Kadang tuh juga ada ya teman yang kalau kita sukses tuh ada aja yang diiriin Tahun Pro 2. Tapi ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu Tahun Pro 2.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.